Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Saudara dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini masih Batamang Saudara peruang mendengar. Tentunya orang masih hadir karena agam informasi-informasi menarik lainnya. Di pagi hari ini Saudara tentunya di tengah kondisi kemarau atau cuaca yang terik di kota Ternate, orang masih ingat terus sahabat budaya untuk selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar. Hindari ya sahabat budaya DP nama penggunaan atau juga bakar-bakar ya, kalau bisa nih sahabat budaya. Apalagi yang punya kebiasaan mungkin bakar rumput atau daun kering atau mungkin ranting-ranting setelah habis bokobong atau mungkin di hutan terus bakar-bakar. Nah, ini kalau bisa agar dikurangi, bahkan bila perlu kasih stop dulu ya sahabat budaya, karena memang kondisi cuaca yang terik ditambah dengan angin yang kencang di kota Ternate bahkan seluruh Indonesia ini mengakibatkan banyak terjadi kejadian atau juga kondisi kebakaran hutan dan lahan yang tentunya orang tak ingin terjadi. Untuk menjaga kondisi itu tetap aman, saudara orang harus buku kasih ingat, orang pe tetangga-tetangga, orang pe saudara-saudara semua, atau pe om-om yang mungkin orang pe pekerjaan di kobong harus orang kasih ingat selalu supaya orang pe kondisi lingkungan, orang pe kondisi sekitar aman sentosa selalu. Masih bertemang sahabat budaya juga di pagi hari ini ada pilihan lagu-lagu juga yang Fajar suka siap untuk sahabat budaya, jadi jangan dulu kemana-mana.

0: weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Oma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sebelum 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara dimanapun Anda berada. Siang hari ini, saudara ditemani oleh saya Sri Anugrah. Dan juga teknik studio ada Bung Izar ya, sama udah di siang hari ini. Dan sama udah tentunya di Kieraha siang, Teriak Kabupaten Mandoran dengan beragam program sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Diselingi juga dengan lagu-lagu hiburan. Ya, sama udah di pukul 12.06 waktu Indonesia Timur, saatnya masuk siang hadir untuk sama udah sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Raha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Raha.
1: Semua 5,1 perampetan NLT suara budaya Gerah. Masih bersama dengan saya Sri Anugrah di siang hari ini juga ya. Masih di program Masa Siang juga untuk sahabat budaya nih. Dan juga sahabat budaya Ombudsman dorong sosialisasi status uang koin kepada masyarakat. Jadi sahabat budaya Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara ya, mendorong sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait dengan status uang koin sebagai alat pembayaran. Hal ini juga disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara Iriani Abdul Qadir dalam program Hal RRI Pro 1 Ternate Rabu kemarin ya. Dan juga Iriani mengatakan uang koin itu tidak otomatis dinyatakan tidak berlaku hanya karena bentuknya berbeda ya dengan pecahan uang yang saat ini tuh lebih banyak digunakan masyarakat. Jadi menurutnya status berlaku atau tidaknya suatu pecahan uang itu tuh merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas yang punya kewenangan terkait rupiah. Ia juga menjelaskan terkait dengan penjemputan dan penarikan uang dari peredaran biasanya tuh disertai dengan kesempatan ya bagi masyarakat untuk menukarkan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, Iriani menilai ya masyarakat tuh perlu memperoleh literasi yang cukup agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi. Ia juga mendorong Bank Indonesia maupun pihak terkait ya untuk memberikan informasi yang jelas mengenai dengan status pecahan uang yang masih berlaku maupun yang sudah dicabut dari peredaran sama budaya. Jadi selain persoalan uang koin, Ombudsman Maluku Utara juga terus mencermati berbagai persoalan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat. Dan Iriana juga menyebut sektor kesehatan sama budaya dan infrastruktur itu tuh menjadi bagian dari persoalan pelayanan publik yang turut menjadi perhatian Ombudsman di sejumlah wilayah Maluku Utara. Menurutnya, Sabudaya, ketika terdapat kebijakan efisiensi yang berdampak terhadap pelayanan publik, masyarakat juga perlu ya untuk memperoleh komunikasi dan informasi yang lebih jelas gitu sama budaya dari penyelenggara layanan. Ia juga menilai keberanian masyarakat menyampaikan aduan itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik ya. Ombudsman Republik Indonesia juga perwakilan Maluku Utara, kata Iriani, membuka ruang bagi masyarakat yang memang ingin berkonsultasi ya sahabat budaya terlebih dahulu maupun menyampaikan laporan secara resmi.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Langkah kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

95,1/4 Ternate Suara Budaya Keraha. Masih di seputar masa siang juga untuk Sapa Budaya nih di siang hari ini ya. Masih bersama dengan saya Serenita juga yang masih nemenin Sapa Budaya juga ya dengan berbagai informasi, berbagai program juga buat Sapa Budaya. Lagu-lagu hiburan juga masih saya hadirkan di siang hari ini ya untuk menemani waktu istirahat Sapa Budaya juga di siang hari ini. Dan juga siarannya perompak juga Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Manakah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Baik, Saudara Wilson di Sobat Anak Bangsa siang juga ya, di siang hari ini di pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Di mana Saudara untuk informasi lokal di siang hari ini ya, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara YWH diperiksa sebagai tersangka ya. Pemeriksaan dilakukan penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Kamis hari ini 8 Oktober 2026. YWH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pasar murah tahun 2021 hingga 2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 2,6 miliar berdasarkan hasil penyidikan kejaksaan. Jadi selain YWH, penyidik menetapkan MHAJ sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. MHAJ diketahui juga menjadi sebagai pejabat pembuat komitmen dan Disperindak Sabudaya Maluku Utara periode 2021 hingga 2023. Dan juga Sabudaya Matius Matulese selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Sejati Maluku Utara juga membenarkan pemeriksaan kedua tersangka ya. Sabudaya Matius juga mengatakan penyidik itu masih memeriksa keduanya ya, sehingga belum dapat memastikan keputusan terkait dengan penahanan. Ia juga menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya juga menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan perkara. Jadi YWH juga diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Disperindak Maluku Utara pada periode 2020 hingga 2026. Sementara itu untuk MHAJ menjabat PPK pada Disperindak Maluku Utara selama pelaksanaan pengadaan pasar murah tersebut. Sebelumnya juga sama budaya penyidik Bitsos Kejati Maluku Utara juga menggeledah kantor Disperindak pada Agustus 2025 ya. Dalam tersebut juga penyidik mengamankan ada beberapa dokumen yang berkaitan juga sama budaya dengan perkara penggadaan pasar murah sama budaya. Nah itu ya informasi sama budaya resmi tersangka mantan Kadis dan PPK Disperindak Maluku Utara diperiksa Kejati Maluku Utara. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: Jogokaha atau injang tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Jogokaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Jogokaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Jogokaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Jogokaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Jogokaha itu ialah Jogokaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Jogokaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Jogokaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Jogokaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Jogokaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Jogokaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Jogokaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Jogokaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki tugas masing-masing dan memakai pakaian adat.
2: Jogokaha yang disediakan selama ini yang saya pernah penjemputan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jogokaha pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ronkonde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

Sapa Budaya kepedulian terhadap keluarga korban kebakaran rumah di Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Tengah, kembali datang dari Yayasan Nasra Abu Bakar atau NASAB. Direktur Yayasan NASAB, Wahyu Firmansyah, menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 10 juta kepada keluarga Saleh Sadamah dan Nurdina, korban kebakaran rumah. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan setelah Nasri Abu Bakar yang juga pendiri Yayasan NASAB meninjau langsung lokasi kebakaran pada hari yang sama. Dalam peninjauan itu, Nasri melihat kondisi rumah serta keluarga korban pasca kebakaran. Wahyu juga mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian Yayasan NASAB untuk meringankan beban keluarga yang tengah menghadapi musibah. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang melimpa keluarga Saleh dan Nurdina. Ia berharap keluarga korban yang tetap kuat dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi masa sulit setelah kehilangan tempat tinggal. Wahyu juga berharap keluarga korban diberi kekuatan, kesehatan, dan ketabahan selama menjalani proses pemulihan. Ia menambahkan bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga sekaligus mendukung proses pemulihan pasca kebakaran. Sekian HaperKiara pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur.

0: Geraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha masih di seputar mensos yang juga ya, untuk sama budaya nih di jam 2 lebih 17 waktu Indonesia Timur ya, masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga. Dan sama budaya, ini ada informasi juga untuk sahabat budaya ya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap ya temuan penelitian mengenai dampak penggunaan rokok elektronik atau vape atau pods gitu ya, sama budaya terhadap terampai kesehatan. Jadi hasil penelitian juga menunjukkan adanya dampak terhadap organ tubuh khususnya paru-paru dan juga pankreas ya. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan juga dari sampel yang diamati itu sebanyak 92% menunjukkan dampak pada paru-paru. Sementara itu 100% sampel dilaporkan menunjukkan dampak terkait diabetes sama budaya. Jadi temuan ini juga menjadi perhatian karena penggunaan vape di Indonesia itu terus meningkat ya. Jumlah pengguna vape di tanah air kini tuh telah melampaui 4 juta orang sama budaya. Dan juga BRIN juga menyoroti potensi dampak penggunaan vape terhadap pankreas. Kondisi ini tuh dinilai perlu ya mendapat perhatian lebih lanjut karena mengingat pankreas kan punya peran penting dalam pengaturan kadar gula darah dan metabolisme tubuh ya. Jadi selain untuk aspek kesehatan, BRIN juga turut mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media untuk memasukkan atau mengkonsumsi narkotika. Jadi karena itu sebab budaya perlu ya untuk pengawasan yang lebih kuat terhadap peredaran dan juga penggunaan perangkat vape, sekaligus juga peningkatan edukasi kepada masyarakat ya mengenai dengan resiko yang mungkin ditimbulkan kita sapa budaya. Temuan BRIN juga kita tuh menjadi pengingat bahwa penggunaan vape itu tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan merokok alternatif ya, tapi juga perlu dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat dan potensi penyalahgunaannya sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, hati-hati ya, mungkin yang masih pakai vape, masih pakai pot sahabat budaya, kayaknya harus dihentikan saja gitu ya sahabat budaya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sahabat budaya, saya juga masih akan kembali untuk menemani orang di siang hari ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
7: Sebelah 5,1 Propater Nelte, suara budaya Kiara Khas. Sapa budaya musim panas kayak sekarang, musim kemarau ya. Sapa budaya, torang ngerasa kayak torang punya kulit tuh lebih muda kering gitu ya. Sapa budaya, nah apalagi kalau buat dorang yang memang tipe kulit muka sok kering, akan tuh merasakan kayak tambah kering gitu. Sapa budaya, beda juga ya kalau dengan tipe-tipe muka yang berminyak gitu ya. Sapa budaya, kalau semakin panas ya pasti rupanya muka semakin menyala, semakin bakminya gitu. Sapa budaya, nah kalau memang sapa budaya pernah rasa dan juga ada mengalami kulit lebih mudah kering gitu ya, sapa budaya Sri ada tips untuk merawatnya juga nih. Sapa budaya, jadi banyak orang juga yang dorang kayak mengeluh kalau dorang punya kulit yang memang terasa kayak kering, terus kasar, terus kayak bertekstur bersisik gitu ya. Sapa budaya, ada yang sampai bagatal juga sapa budaya. Ternyata kalau udara yang lebih kering dan juga paparan sinar matahari yang lebih tinggi, itu bisa bikin orang punya kulit tuh lebih cepat kehilangan kelembapan sapa budaya. Jadi perawatan yang tepat diperlukan juga agar orang kulit juga tetap sehat dan juga terlindungi ya. Nah, bi kapan nih sapa budaya sampai orang punya kulit tuh lebih mudah kering di saat musim kemarau sapa budaya? Jadi lapisan terluar terompet kulit itu kan berfungsi sebagai pelindung ya sapa budaya, yang memang menjaga kelembapan dan mencegah air menguap berlebihan. Jika kalau memang lapisan ini rusak, nah penguapan air dari kulit meningkat sapa budaya, sehingga orang punya kulit juga menjadi lebih kering, sensitif, mudah iritasi gitu ya sapa budaya. Jadi ada tinjauan ilmiah juga dalam jurnal Indonesia menyebutkan kalau sinar ultraviolet, polusi udara, suhu ekstrim dan juga kelembapan udara rendah bisa mengganggu fungsi pelindung kulit sapa budaya. Jadi penelitian yang apalagi kalau buat pekerja yang memang dorang tuh sering sekali di lapangan gitu ya sapa budaya, apalagi kok terpapar sinar lingkungan yang memang berkelembapan sangat rendah juga sapa budaya, dorang menemukan fungsi kalau pelindung kulit mudah berubah dalam waktu 2 pekan sapa budaya. Jadi pada orang yang memang dorang gangguan kulit tertentu, dampaknya juga bisa lebih nyata gitu ya sapa budaya. Dan tips untuk merawat kulit di musim kemarau, salah satunya harus kasih cukup dirampai kebutuhan cairan sapa budaya. Jadi minum nih air putih secara teratur gitu ya sapa budaya, terutama kalau memang dorang tuh beraktivitas di luar ruangan gitu ya, sapa budaya yang bekerja di lapangan gitu. Dan juga sapa budaya harus menggunakan pelembab secara rutin. Jadi oleskan setelah mandi di dorang punya kulit yang memang masih sedikit lembab gitu ya sapa budaya, karena pelembab ini itu bisa membantu memperbaiki dan juga bisa jadi fungsi pelindung kulit dengan meningkatkan hidrasi dan menekan penguapan air. Jadi pilih nih yang memang mengandung ceramide, hyaluronic acid dan juga glycerin sapa budaya. Dan berikutnya paling penting juga harus pakai sunscreen atau tabir surya gitu ya sapa budaya. Jadi gunakan SPF yang memang minimal tuh 30 ya sapa budaya, SPF 30 setiap hari. Terus termasuk di cuaca yang memang berawan gitu ya sama budaya, dan juga oleskan setiap 2 hingga 3 jam bila beraktivitas di luar ruangan sama budaya. Dan kalau untuk sunscreen juga kan ada yang spray gitu ya sama budaya, pakai memang sesuai dengan kulit kebutuhan dorang. Terus hindari mandi air terlalu panas, karena air panas ini sama budaya bisa menghilangkan minyak alami kulit ya. Jadi gunakan air yang memang suam-suam kuku gitu sama budaya, berarti batasi juga waktu mandi. Terus pilih sabun yang lembut gitu ya, harus pakai sabun yang memang harus pakai sama budaya sabun yang memang agak lembut gitu ya sama budaya, untuk pembersih wajah tanpa pewangi berlebihan dan juga tidak bikin dorang pe kulit tuh kayak rasa kayak tatarik gitu ya sama budaya. Terus harus lindungi diri dari matahari. Bisa dorang pakai topi, kacamata, atau memang kalau dorang bawa motor bisa pakai dorang pampele tangan begitu sahabat budaya ya. Pakai tangan panjang, kaos kaki gitu sahabat budaya, biar tara langsung gitu ya sebenarnya karena matahari. Terus sahabat budaya harus jaga bibir dan area yang mudah pecah. Jadi harus pakai pelembab bibir ber SPF serta lembabkan siku, lutut dan juga tumit sahabat budaya. Dan yang terakhir harus dorong konsumsi makanan bergizi ya. Jadi perbanyak nih buah-buahan, sayur-sayuran, terus makanan yang memang kayak omega 3 serta minum vitamin C dan juga E sahabat budaya. Nah, itu ya sahabat budaya, ini cara untuk melawat dorang pe kulit yang memang mudah kering di musim kemarau ini. Semoga informasinya juga bisa bermanfaat buat sahabat budaya di siang hari ini ya. Saya juga masih menemani, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahas.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Yohasi Wolop 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: 95,1 Ternate, suara budaya Kira Hadi pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sapa budaya Sri BTP dulu dari masa siang dah. Yang juga langsung bergabung juga dengan Perompak Jakarta di suara budaya Nusantara. Dari Stira Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kabar berita jam 13.

transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodetabek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodetabek.

Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayu mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau, gimana, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Yeah. Saya juga tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, ya benar-benar benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya.
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi
4: iya,
1: lagi tidur.
4: Aku datang, halo, Mpok.
1: Hai, panggilnya Mpok Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta, coba.
4: Oh gitu, iya. Mpok Nova yang cantik
2: belam-belam
1: se-Jakarta. Iya,
4: se-Jakarta.
1: Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes, pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pok.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Bonova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
5: Sudah dong.
2: Woi, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
5: Iya, mandinya pakai Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gasi Kamora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi-generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya. Terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
5: Gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong, iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel. Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK kak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
5: Gitu ya,
2: gak mungkin. Tarupnya aja juga iya, gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya? Timun, kancil nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kajal Nyalong Timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja, dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
5: Lagu apa?

0: kan semua salingnya yang tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendong yang juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kancil nyalang timun, terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate gak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang Timun Emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, iya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh, enggak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik,
1: orang baik. Tapi
2: memframing.
1: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa di sismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: sama polanya ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: melalui
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip, mm-hmm. tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-hmm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Eh, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren, ini ya. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus mm-hmm. kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah mm-hmm. dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya mm-hmm. jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang-binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Betul. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga bahkan suara pun udah bisa mirip sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
1: AI.
0: Oh, iya. Tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. Mm-hmm. HATI.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran mm-hmm. ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Mm-hmm. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih, punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut ke orang.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit ya, kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
2: Oh, Nova. Halo, Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Gak mikir.
1: Kenapa nama Ayah tuh gak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya gak sih ya?
0: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasing.
1: Oh gitu. Gasing. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasing.
2: Karena Gasing diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasing masih semangat Gasing?
0: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasing silakan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Jadi ya,
3: silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon.
3: Yang
4: bagian barat, selamat menjelang sore bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Lagi sebelumnya yang aku tahu, pas aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, namanya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu.
5: Jadi saya iya, flyernya Mas Aji.
4: Itu kok nopa beram-beram itu.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Kalau orang Betawi ya.
2: Ye ye. Udah langsung dah tuh langsung sama pertanyaannya.
4: Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora, Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Luar biasa. Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
2: Kasih Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis nasional. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Iya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: tujuh ya, tahu banyak gitu ya.
4: Oke, kalau begitu Mas Taufik, mau nopo beram-beram.
2: Yo,
4: terima kasih juga. Lagi dari Juria, selamat siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Selamat nuwun, Pak Taufik.
3: Ya,
6: Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Ya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya, Banu, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay. di
6: Mangga dan seterusnya yeah. itu.
2: Oke.
6: Okay. Yeah. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Okay. Ya, selamat siang.
3: Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
5: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakel.
5: Itu ya terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
5: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro itu kali ya.
5: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
5: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
5: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
5: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
5: gitu.
3: Ya,
5: ada Bagong yang gonggong-gong, gitu. Tapi, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
5: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia sekarang.
5: Tahu gimbal.
2: Ya gimana Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
5: Bisa karena gini ya kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong gotong royong gitu kan terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya nggak mungkin dong anak ke PAUD ceritanya tentang Jakarta Rup itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
5: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
5: Usia dini, berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
5: kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Belum minta Allah. Ini real sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
5: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih Anamel surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya.
5: Waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
5: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya, Gasi.
2: Oh, gitu ya.
5: Kalau misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh, panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya. Keren luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
2: Betul,
3: kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 telepon, kita masih punya waktu di 021-350-4510 untuk Jakarta. 021-350-4510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang dah tuh.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya, iya.
5: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak kita atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu. Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa datang.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran, pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
5: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu.
2: Nah,
5: gitu
2: itu dia
5: ya
2: tuh.
5: Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
5: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
3: alam.
5: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Dari apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
5: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong, kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
5: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya.
2: Iya, benar. Oke deh. Kak Taufik. Ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Po.
2: Iya. kenapa enggak sih?
7: Kak Nova, iya.
2: Oh, ini. Makasih.
3: Kak Nova.
2: Kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa, Kak Mora?
5: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
7: Jadi terima kasih.
2: Bukan dirimu. Siapa? Kak Mora.
3: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
7: Cucangengin tiker.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye.
3: Oke deh. Makasih, Bo.
2: Iya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
5: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya, dah. Insyaallah. Kenapa?
7: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
7: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
7: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
7: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
7: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya. Karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Raha.
1: Baik, saudara, balik lagi di Perempat Ternate di sore hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga ya, saudara, di sore hari ini. By the way juga, saudara, tadi juga kita sudah bergabung dengan Perempat Jakarta ya untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Dan Sapa Budaya di jam 4 sore nanti ya, saudara, Sri juga akan menemani dorang di program Torang Badang Dudang Datarang Punya ya. Jadi buat yang lagi dengerin Perempat bisa langsung bergabung di Torang Badang Dud di line teleponnya Perempat 0921 312 6518 0821 9526 6625 ya. Di WhatsApp juga boleh di 0853 9853 3951.
0: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Torang badangdut, dangdut, torang bui.

0: Baik, sahabat budaya, tolong terima telepon dulu yang sudah bergabung sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum, Tara Badangdut. Yang sapa di mana?
1: Tara Badangdut, Badangdut Terempunya. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, Abang Ate, sore hari ini.
1: Iya, dengan baik. Mbak
0: Sri. Iya. Bagaimana kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Baru ini Mbak Sri baru buka jalur.
0: Iya, tadi masih putar lagu kok.
1: Oh, gitu ya. Ayo. Kalau sampai Mbak Sri menyiar tuh tetap terima batas pe. Oke, saya.
0: Saya. Kok bagaimana kabar nih?
1: Oh, nanti lagu ini sudah lagu
0: apa tuh?
1: Aduh, ini apa? Aduh, Caca Ambon.
0: Oh, Caca Ambon.
1: Iya. Caca Ambon.
0: Iya, Caca Ambon. Iya.
1: Putri Kasemnya. Iya. Salam dulu. Salam buat Tempe Mbak Sri. Selamat bertugas. Harapan sehat selalu. Panjang umur selalu. Rezekinya selalu bertambah. Amin. Mungkin sudah lama, so habis tahun kok rencana makali mau ganti apa motor baru ke mobil saja saja tuh yang penting. Jadi suara itu kan bisa saja tuh. Terus salam buat Mbak Ria yang cantik, Nona Arab Galela Ambon, terus adik Kava yang nakal, adik Queen, terus Mbak Desi. Salam buat rekan-rekan Abang Atus yang ada di Ternate, Tompi Mama Indah. Mungkin lagi istirahat kah, bergoreng kah, Tompi Mama Indah ini hobi bergoreng jadi.
0: Iya,
1: Mama Indah. Terus Pak Yati, Mama Ulfa. Mama Ulfa itu jaga tuh yang bagaimana mau pilih 02 tuh. Ambil gagamanya apa kombage tuh, petok kaki tuh bagaimana 02 tuh Pak Yati tuh. Buat Mama Ufa, Bapak Yasin, selamat menanti sore. Laki dore dulu, ada Tompe Koai yang ganteng, ada Bundin, ada Ipin, ada Pak Leo, ada Pak Buce. Terus Sulawesi, ada Nona Fika, ada Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Farida, dan Bunda-Bunda lain yang tidak sebut namanya. Ada Andi Jambi, Andi Batang, Andi Bacan, dan Andi-Andi yang lain. Terus Purnama Sari, terus Ica kali sekarang masih masuk apa ya?
0: Iya, terakhir masuk tuh so lama lagi.
1: Ica kali itu RTM apa? Rumah tangga baru tuh jadi.
0: Iya.
1: Buat adik Gava yang pahe, buat Bung Iko juga, terus buat ini Tompe Kuama, Tompe Pak Junaidi. Kalau tolong lupa salam, cuma tadi telepon udah lupa Pak Tua lagi. Buat Bun Tahir juga.
0: Iya.
1: Lagu ini, lagu Putri Pasanea Mbak Sri, ada salam juga dari penyiar-penyiar Fafak. Mereka, abang sih yang masuk Fafak, mereka bilang salam juga ya, balik ke Bang Atus yang punya Bapak Utara Cebaya. Kalau internet itu ada Mbak ini, Mbak Sri yang biasa di Pro 4, Mbak Rima, barangkali yang Papa punya itu penyiar Pro 1 tuh wanita semua, ada Eka juga, ada Aisyah, ada Yuli, ada Eka juga, mereka bilang. Oke, lagu spesial buat Mbak Sri aja yang lagi bertugas hari ini. Semoga lagu jalan kaki bisa goyang-goyang sedikit
0: kan. Saya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Abang Atos yang sudah bergabung ya dengan Caca Ambon dari Putri Pasanea.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Baik Saudara, masih di seputar Torang Badangdut sore hari ini ya. Buat Saudara ini yang mau bergabung di Torang Badangdut sore hari ini bisa langsung ke layan teleponnya perempat ya. Kalau tidak sempat di layan telepon bisa juga chat di WhatsAppnya perempat, nanti Sri baca WhatsAppnya terus putar lagu yang Sapa Budaya, request Sapa Budaya. Sri juga berteman dorang sampai di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur.
2: Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Baik, sama deh di pukul 16.52 waktu Jawa Timur ya. Sama deh ya, Sri mau PTB dulu nih dari Ron denger sama deh sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari jam 12 siang ya. Semoga informasi bisa bermanfaat buat sahabat budaya yang sudah diberikan hari ini. Dan juga bisa menghibur ruang dengar sahabat budaya di sore hari ini. Mewakili bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah dan Isi Dompok Dini. Tarang Patabia sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya

0: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama tim Kieraha Malam. Saya Rima Amurang, Teknik Studio. Oke, teman-teman di Teknik Studio juga pemancar Kayu Merah Ternate menemani sahabat budaya dalam tim Kieraha Malam ya, sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya, nanti pada pukul 18, Torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: ID, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah kota Pemkot Ternate berencana mengubah sistem pengelolaan sampah di desa, maksud kami di tempat pemrosesan akhir TPA Buku Deru Deru Takome, dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Yang jelas untuk open dumping, ada hanya kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang.
2: Sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru Deru Kelurahan Takome bakal dirubah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah Kota Ternate setelah kebakaran yang terjadi di kawasan TPA, sekaligus untuk mencegah dampak bau sampah menyebar ke permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Rijal mengatakan penerapan sanitary landfill menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Untuk sistem open dumping sebelumnya sudah tidak diperbolehkan lagi karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah daerah harus mulai beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih sesuai dengan aturan.
1: Yang jelas untuk open dumping, ada hanya kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang, sudah selesai. Nah sekarang sanitary landfill itu menjadi salah satu pilihan untuk kota-kota yang sudah maju, yang volume sampahnya sudah banyak. Memang sanitary landfill ini menjadi wajib bagi setiap daerah. Nah ternyata kami akan merubah itu dari open dumping menjadi sanitary landfill.
2: Selain perubahan sistem pengelolaan sampah, Pemkot Ternate juga akan memperkuat pengamanan kawasan TPA. Salah satu langkah awal yang dinilai penting adalah pembangunan pagar di sekitar lokasi.
1: Karena untuk beberapa kebijakan dari KLHK itu sudah mulai jalan untuk sanitarinya. Yang paling pertama pagar. Ya, pagar itu penting karena jangan sampai ada kebakaran yang saya bilang di luar masuk ke dalam, yang di dalam bisa mengganggu warga yang ada di luar.
2: Pemkot Ternate berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diberikan, terutama dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru Deru. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Pemkot Ternate perkuat mitigasi ISPA. 7 puskesmas turun langsung pantau warga rentan terdampak asap kebakaran TPA dan berikan layanan kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan reporter Najla Firista berikut ini.
3: Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan, kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
4: Pemerintah Kota Ternate melalui posko tanggap darurat bencana karhutla memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla Rizal Marsauli mengatakan, Dinas Kesehatan bersama sejumlah puskesmas telah melakukan langkah antisipasi untuk menangani warga yang terdampak asap.
5: Sekarang di TPA Buku Deru Deru, untuk 5 hari penanganan dampak kebakaran TPA ini, kami mendirikan satu posko. Ini posko penunjang, posko pembantu, untuk posko induknya di ekskantor wali kota. Nah ini nanti akan menunjang kerja-kerja para tim untuk proses pemadaman yang ada di TPA ini.
4: Kepala Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate, Dr. Nurfani Abdurrahman menyatakan, ISPA selama ini masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak ditangani. Dalam kondisi normal, sejumlah kasus dapat mencapai sekitar 300 kasus dalam satu bulan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan jumlah tersebut, terutama di sejumlah kelurahan yang terdampak.
6: Memang ini dari sampah, jadi kemungkinan besar ada karsinogen dari sampah itu sendiri saat yang terhirup. Tidak bagus untuk pernapasan. Jadi memang sekarang untuk penanganan ini, untuk masih awal ini, terang dengan
3: pembagian masker. Masyarakat yang di luar dari Ternate Barat, area dari daerah Kelurahan Sulamadaha atau Takome, diharapkan jangan mendekat ke area daerah sampah. Dampak dari asap ini tidak bagus untuk

0: kesehatan, kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
1: Ia menegaskan, mengingat kebakaran masih berlangsung dan asap berpotensi terus menyebar, masyarakat di sekitar lokasi diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendekati area kebakaran. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan langkah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Reporter Najla Firista melaporkan.
2: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mewajibkan seluruh personel di tingkat Polda hingga jajaran Polres dan Polsek untuk melakukan pelayanan dan lebih dekat dengan masyarakat. Sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Suyudi yaitu polisi bersama masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memiliki tagline polisi bersama masyarakat menggantikan tagline sebelumnya di masa Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yaitu Polri Presisi. Tagline polisi bersama masyarakat tersebut dijalankan setelah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Tagline tersebut merupakan bentuk penegasan arah pelayanan kepolisian yang menetapkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas. Melalui visi tersebut, Polri berkomitmen untuk menghilangkan jarak dengan masyarakat, aktif mendengar, bekerja sama serta memberikan solusi nyata atas kebutuhan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menindaklanjuti tagline Kapolri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menjelaskan, tagline tersebut wajib hukumnya ditindaklanjuti di daerah termasuk di Polda Maluku Utara. Kapolda juga mengakui program tersebut lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga Polri tidak lagi ditakuti masyarakat termasuk anak-anak.
4: Dengan pergantian Kapolri tentunya kebijakan juga berubah. Sehingga kita harus jajaran Polda menyesuaikan, kemudian tagline yang baru adalah Polri bersama masyarakat. Intinya adalah Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat, bersama masyarakat yang menjaga keamanan dan ketertiban, bahu-membahu. Kemudian Kapolri meluncurkan 7 programnya, kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat ya, sehingga Polri lebih, intinya supaya Polri lebih dicintai masyarakat, itu aja. Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
3: Kapolda Maluku Utara juga mengakui program Kapolri tersebut sejalan dengan programnya saat menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Untuk itu dalam kesempatan tersebut dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran, baik tingkat Polda, Polres hingga Polsek di Maluku Utara untuk melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan hati tanpa terkecuali. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Basnas Kota Ternate dan UMU akan menjalin kerjasama program pengumpulan zakat, infak dan sedekah atau JIS. Kerjasama yang bakal terwujud dalam waktu dekat ini diharapkan dapat membantu pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan di Kota Ternate. Berikut laporan Davi Baba.
5: Kerjasama untuk membumikan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan kampus antara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate segera terwujud. Komitmen tersebut ditandai dengan pertemuan final antara Rektor UMU dan pimpinan Basnas Kota Ternate Rabu kemarin di ruang rapat Rektorat UMU Kelurahan Sasa Kota Ternate. Dalam pertemuan tersebut, Rektor UMU Profesor Dr. Ranita Rope didampingi para wakil rektor yakni Dr. Abdurrahman Kader, Dr. Nani Supriyatni, dan Dr. Adi F. Mahmud. Sementara dari Basnas Kota Ternate hadir Ketua Adam Marus dan para Wakil Ketua Mumin Arif, Abdurrahman Munim, Nardian Sanor, serta Kepala Pelaksana Muhammad Makbul. Rektor UMU Ranita Rope menyambut baik rencana kolaborasi yang telah dirintis dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berzakat, berinfak, dan bersedekah khususnya di kalangan sivitas akademika UMU. Ranita Rope menegaskan UMU bersama Basnas Kota Ternate Ternate ke depan akan terlibat dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi, khususnya dalam upaya pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa umum. Sementara itu, Wakil Ketua Baznas Kota Ternate, Nardian Sanor, mengapresiasi dan menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurut Nardiansa, kerjasama dengan kalangan kampus telah lama diharapkan Baznas. Kolaborasi ini dinilai dapat memperkuat kelembagaan Baznas, memperluas jaringan sekaligus meningkatkan edukasi dan pemberdayaan umat.
6: Kami berharap dengan adanya kesepakatan ini nanti, dengan MOU kita yang terwujud nanti, kita dalam penghimpunan zakat infak sedekah akan lebih maksimal. Kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akademik yang dibutuhkan oleh Baznas sendiri, itu bisa terakomodir dan bisa terrealisasi. Yang kita harapkan dengan ini nanti ke depan akan berimbas kepada umat dalam hal pemberdayaan umat itu sendiri dan pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di Kota Ternate.
5: Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU antara Baznas Kota Ternate dan UMU. Penandatanganan MOU dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Sejumlah poin penting yang disepakati antara lain perlibatan pihak kampus dalam pemetaan mustahik dan survei kemiskinan. Selain itu, kerjasama juga mencakup kuliah kerja sosial atau KKS, program kegiatan mahasiswa atau PKM tematik, pemberdayaan UMKM berbasis kampus, serta bantuan pendidikan terbatas bagi mahasiswa kurang mampu. Davi Babah melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Perkirawan Dewi. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Babulah Ternate. Akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari adalah cara berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, disertai dengan angin kencang dan juga adanya paparan asap di wilayah Maluku Utara hampir menyebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum adalah cerah hingga cerah berawan, namun ada berpotensi juga masih ada paparan asap hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Untuk informasi berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk di wilayah perairan Maluku Utara, terutama di wilayah perairan Morotai, perairan Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan juga di Laut Halmahera. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara, untuk rumah juga diharapkan memakai masker karena untuk sebaran asap masih terus terjadi di wilayah masih Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Baik, terima kasih Perkirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama Des Editor Najla Firista dan teknik montase Ririn menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, demikian tadi telah orang ikuti Warta Berita Sore dari Pro 1 RRI Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur. Orang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Kahfi, dibacakan Ahmad Al-Nufais.

0: Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: حديث رواية الإمام الترمذي daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Untuk Sahabat Budaya, umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, Torang hadirkan persembahan lagu Kasidah berikut ini.

sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebutnya.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang baku dapa lagi di program Basalam Bercerita Seputar Islam edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Rima Amurang, inilah Basalam.

0: Sahabat budaya, baru saja kita dengarkan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di malam Jumat ya, kemudian juga hari Jumat, kita dianjurkan untuk perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat budaya, malam ini torang akan membahas ya sebuah tema tentang spirit meningkatkan kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan ya, berkaitan dengan kejadian yang belakangan ini ya sering terjadi ya di Indonesia maupun di Provinsi Maluku Utara. Kita balik lagi kepada lingkungan. Nah, sudah hadir di Studio Pro 4, saya perkenalkan untuk sahabat budaya malam ini ada dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Asep Hedi Turmudi SAGMM. Beliau adalah Ketua Bidang Wakaf Indonesia Kota Ternate, juga Sekretaris Ikhtihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya ada Ustadz Dr. Salehuddin Matawang MAG, dosen IAIN Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Assalamualaikum Ustadz Saleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat, doanya selalu.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz berdua sudah hadir, dan tentunya juga tidak ketinggalan ada torang pe ustazah yang setiap malam Jumat batamang patorang. Ada Ustazah Ramla. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya agak-agak itu ya, agak-agak serak ya suaranya. Tapi terima kasih selalu batamang torang di malam Jumat ya, walaupun ya kondisi kurang-kurang ya, tapi tetap ya. Tapi insyaallah nanti bisa tambah-tambah ya. Jadi kondisinya kurang

0: kurang bisa jadi tambah-tambah bisa kondisinya. Amin. Baik, sahabat budaya, sekali lagi topik malam ini adalah spirit meningkatkan kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921 3126518, juga 0821 9526665. WA boleh telepon, boleh juga kirim chat ya di 0853 9853 3951. Untuk bagian pertama saya persilahkan kepada Ustadz Asep pengantarnya tentang tema yang akan orang bahas malam ini, silahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mbak
0: Rima.
1: Mbak Rima Amurang. Ya. Rima Amurang ya.
0: Iya, karena jarang bertemu kalau saya di
1: Pro 1. Lama ini. Ya. Pas biasanya di Pro 1, sekarang so hijrah di Pro 4 ya. Sebelumnya di Pro 1. Mbak Rima Amurang dan Ustaz Dr. Saleh Matawang. Saleh ke Soleh nih?
3: Salehuddin.
1: Salehuddin Matawang.
0: Salehuddin Ustaz Saleh.
1: Ustaz Dr. Salehuddin Matawang dan Ustazah Ramla, dan juga sahabat budaya ya di Pro 4, terutama muslimat, karena memang kerjasama Bahasa Alam ini, Baca Rita Seputar Islam itu RI Pro 4 dengan muslimat, pengurus wilayah muslimat Maluku Utara yang pimpinannya Ibu Dr. Haji ya Haja Rosita Alting MAG ya. Baik, temanya ini tentang bagaimana kita menumbuhkan spirit tentang kepedulian sosial dan juga lingkungan ya, lingkungan. Baik, yang kita harus ini tegakkan memang ya. Sebelumnya kita menyapa dulu semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya.
0: Insyaallah.
1: Ini walaupun mungkin ini sehat lahir batin ya, Mbak Rima. Amin. Semua ya. Sehat mau istilahnya lahir dan batin.
0: Amin.
1: Termasuk Popoje juga sehat insyaallah ya.
0: Karena kalau Popoje terasa sehat, kanker
1: Ustaz. Iya, kantong kering ya. Jadi ini sehat tuh semuanya. Nah, insyaallah semua ya.
0: Amin.
1: Yang mendengarkan semua. Baik, terkait dengan tema ini menarik sekali, bagaimana kita menumbuhkan spirit tentang kepedulian sosial dan juga ramah lingkungan atau lingkungan hidup ya. Karena ini kita ini semua mengaku beragama Islam, tapi belum bisa menegakkan Islam. Artinya mengaku di KTP itu adalah agamanya Islam, tapi belum menerapkan prinsip-prinsip Islam. Makanya agama Islam, Muslim tapi tidak Islami. Salah satunya contoh apa? Seperti bahwa di dalam Al-Quran bahwa Allah menyukai yang kebersihan, terus juga di dalam hadis dikuatkan atau huru minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, tapi malah yang banyak membuang sampah ini Muslim. Orang Islam mengaku Muslim tapi malah buang sampah sembarangan. Ini kan malah di kota ini kan ada aturan membuang sampah ya, supaya tertib, tapi buang sembarang. Bahkan mungkin dia ininya tinggalnya di atas, buang sampahnya di bawah atau sebaliknya. Nah ini ya, buang sampah sembarangan kadang tara jelas ya. Ya akhirnya kemarin juga ada yang terjadi kebakaran di TPA juga ya, sudah memang ini sampahnya di mana-mana, tidak disiplin, padahal jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah menyukai orang yang bersih dan membersihkan, dan juga di dalam hadis bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tapi ternyata tidak direalisasikan oleh kaum muslim. Makanya bisa dikatakan betul Islam KTP. Islam mengaku Islam tapi tidak peduli lingkungan, tidak peduli sosial, maunya seenaknya saja. Nah ini yang tema yang luar biasa, karena kalau kita tidak peduli lingkungan, tidak peduli sekitar, ada kayak ingin hidupnya egois, anania, egoisme. Nah ini yang akhirnya tidak peduli kepada sesama ya, tidak bersosial dan juga tidak peduli lingkungan. Akhirnya ini dengan adanya ini kan sekarang juga kemarau kan panjang nih ya. Ini cari air juga sulit. Apalagi kalau kemarin ada namanya di Halmahera juga ada beberapa desa yang sulit cari air bersih. Ya kalau di laut banyak, cuma kalau air bersih ini yang sulit. Nah ini makanya kita sebagai muslim harus tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman menyebutkan tuharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan ya di daratan, di lautan. Karena apa? Karena ulah manusia. Nah ulah manusia termasuk ini kaum muslimin, muslimat di mau di mana, terutama di kota Ternate ini ya, harus peduli lingkungan ya. Jangan hanya ingin pikir diri sendiri saja, ingin enaknya saja, sudah mau buang sembarangan, mau meludah sembarangan, mau apa sembarangan, ini yang tidak pikirkan orang lain. Nah ini yang betul-betul ini harus di apa namanya ditekankan, Islam muslim mengaku muslim tapi tidak islami. Karena di dalam Al-Quran masih dinyatakan bahwa kalau kita memang tidak menjaga lingkungan, ini tadi akan terjadi kerusakan ya. Karena memang harus kita menjaga lingkungan ya. Karena di dalam menjaga yang ada lima itu ditambahkan ada hibdul bi'ah yang keenam ya. Karena itu paling penting sekali untuk di era sekarang, karena ingin jangan sampai kita hanya hidup sekarang dan hanya beberapa tahun, kita harus berkelanjutan untuk mewariskan ke depan, ke generasi ke depan tuh generasi lingkungan itu yang lebih baik ya, bukan lingkungan yang malah tambah ancur-ancuran. Saya kira itu dulu untuk pengantar dari saya. Mungkin ini pengantar dulu ya, dikembalikan ke Mbak Rima ya, silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz Asep. Berikutnya silakan Ustadz Saleh untuk pengantarnya.
3: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang kedua, saya juga merasa bersyukur bisa diundang di tempat ini, kemudian bisa bersamai Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini, pada program acara ini, terlebih saya bisa duduk bersama dengan guru saya Pak Kiai gitu. Beliau ini adalah senior di tempat instansi kami bekerja, saya masih baru. Ya. Yang kedua, fokus pada tema ya, temanya ini bicara tentang spirit meningkatkan kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan. Jadi ada dua hal yang kita garis bawahi, bicara tentang peduli sosial, yang kedua bicara tentang tanggung jawab lingkungan. Kedua hal ini memang saling terkait antara satu sama lainnya. Dalam hal sosial, data dari Badan Pusat Statistik Nasional itu mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin dari Maluku Utara itu di tahun 2026 ini sekitar 77.850 jiwa. Jadi jumlahnya penduduk miskin di Maluku Utara sekitar 77.850 jiwa. Ini bertambah sekitar 30.000 jiwa dibanding dari tahun sebelumnya. Di tahun 2025 itu jumlah orang miskin di Maluku Utara itu sekitar 53.610. Jadi bertambah sekitar 30.000. Dan ternyata dari jumlah penduduk yang miskin ini, penduduk miskin di Maluku Utara, kebanyakan mereka hidup di pedesaan. Yang selanjutnya bicara tentang kemiskinan ini sendiri, dalam kurun waktu 5 tahun ini kemiskinan di Maluku Utara ini tidak turun, bahkan meningkat saja, karena dari tahun ke tahun ini meningkat. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sebenarnya menanjak, tumbuh, apalagi didorong dengan banyaknya dari sektor nikel, tambang, apa semua. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis berarti kesejahteraan masyarakat itu bisa merata. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang kondisi lingkungan sebagaimana tadi yang diterangkan oleh Pak Kiai, bahwa seperti kebakaran hutan, lahan yang di Gunung Gamalama itu kalau kita melihat biasanya pagi-pagi kalau sebelum-sebelumnya kan pada bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan kalau biasanya normalnya kalau kita Gunung Gamalama senang kita, sekarang mata perih karena kabut luar biasa ini pagi, siang, malam ini. Kebetulan saya tinggal di Sango, jadi saya merasakan itu, bahkan itu perih mata itu karena banyaknya asap. Ini bicara tentang kondisi lingkungan kita. Terlebih ini yang uniknya di Indonesia, kalau musim kemarau marak yang namanya ini kebakaran ini. Sebaliknya kalau musim hujan
0: marak kebanjiran.
3: Marak yang namanya kebanjiran. Bahkan dari BPS, Badan Pusat Statistik Maluku Utara mengatakan bahwa BPS Maluku Utara mengatakan jumlah bencana yang paling marak terjadi di Maluku Utara itu adalah bencana banjir. Banjir itu salah satu diantaranya terjadi di bulan Juli 2024. Itu sekitar 1670 jiwa mengungsi di Weda Utara. Ini karena banjir. Yang selanjutnya bahwa ada dari Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, ya mohon maaf, itu mencatat bahwa ada sekitar 134 tambang izin tambang di Maluku Utara. Dan laporan mengenai tentang maraknya banjir, maraknya yang namanya ini kebakaran, tidak bisa dipungkiri. Ini karena mohon maaf karena ini maraknya tambang. Bahkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di kampung, yang ada di pedesaan, nelayan itu susah cari ikan, susah cari ikan karena susah cari ikan karena lautnya sudah berubah,
0: terkontaminasi.
3: Ya, inilah sebenarnya jadi ketukan hati buat kita sebenarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi pengantar, bahwa Allah ingatkan kita, Allah ketuk kita, zahar al fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah tampak di daratan lautan itu karena tangan-tangan manusia. Artinya bahwa kita diharapkan, kita diingatkan untuk bagaimana senantiasa introspeksi diri, pahami diri, mengatakan bahwasanya jangan sampai kita salahkan orang lain, padahal ternyata kita termasuk pelaku dari di dalamnya. Mungkin ini sekian sekedar pengantar dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Saleh pengantarnya. Saya ke Ustadz Asep ya. Sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan kepedulian sosial dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Melihat sekarang situasinya ini sudah dibilang cukup parah, di mana-mana terjadi bencana kebakaran, kemudian juga kebanjiran dan lain sebagainya. Silakan Ustadz.
1: Yang paling penting itu kalau menurut saya itu menumbuhkan kesadaran. Tapi kalau kesadaran hanya dari bawah saja, dari rakyat, itu sulit kadang. Yeah. Makanya ini harus dari pemerintah dan semua stakeholder yang pemangku kebijakan, seharusnya yang harus menggerakkan ya, bagaimana menjaga lingkungan. Artinya bukan hidup ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk besok dan yang selanjutnya. Karena kalau kita tidak bergerak untuk bagaimana menyelamatkan lingkungan sekarang, ini akan kita akan mewariskan ke depan itu generasi yang lingkungannya rusak ya. Mau mencari ikan laut juga terkontaminasi ya, mau mencari air yang bersih juga ternyata air juga
0: salobar.
1: Ya mau ini yang repot. Ini ke depan ini krisis energi, ini akan menjadi bom waktu bagi torang. Makanya harus dari pemangku kebijakan, pemerintah dan DPR ya, DPRD semua, bagaimana merumuskan, yaitu kalaupun contoh ada izin tambang ya, ini kan kebetulan hari ini juga Bapak Presiden Prabowo kan meresmikan di IWIP ya. Ini satu sisi memang ada income untuk negara ya, tapi sisi lain ini tadi ada dampak dari lingkungannya ya. Jadi artinya sisi lain ada kemanfaatan, sisi lain ada kemadorotan. Ya, kalau ada kaidah fikih menyebutkan idza ta'arudul maslahah wal mafsadah ru'ya arjahuma. Kalau ada perbenturan antara maslahah dengan mafsadah, maka diambil mana yang lebih
0: banyak
1: manfaatnya. Nah, sekarang kalau keberadaan tambang itu lebih banyak uangnya ke negara atau ke kita, ke rakyatnya. Nah, tadi dipaparkan ada banyak kemiskinan. Istilahnya ketika banyak tambang yang digerus, tapi kok kemiskinan banyak. Nah, ini memang harus menjadi pemikiran semuanya. Karena bukan hanya itu, tapi ke depan ini kalau terjadinya ada kebanjiran atau banjir, karena memang longsor ketika gunung, pohon-pohon gundul, ya erosi. Akhirnya erosi jadi emosi juga ya. Nah, ini kita akhirnya terjadi banjir itu kan jadi emosi ya.
0: Iya, pasti
1: Ustaz. Iya, pasti emosi. Karena apa, harta orang terus semua yang kita miliki hancur. Iya. Nah, sekarang terjadinya sekarang kemarau panjang juga, ini kan sadiki-sadiki terbakar.
0: Iya.
1: Sadiki-sadiki tabakar. Tabakar kok sadiki-sadiki. Nah, ini jauhnya karena
0: banyak,
1: banyak-banyak. Ya. Ini terjadi kebakaran karena ya ini kemarau yang panjang, dan ini kan ozon juga ya, karena kita tidak ramah lingkungan ya, ozon juga banyak, ini akhirnya
0: efek rumah kaca
1: kan? Dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kebijakan sekarang contoh kurangi konsumsi plastik dan lain sebagainya, itu memang demi ke depan ya. Makanya sekali lagi yang harus kita ini kan kesadaran dari kita, dari masyarakat, tapi itu harus ditunjang oleh pemerintah. Istilahnya bahu-membahu sama-sama untuk bagaimana menyadarkan akan sadarnya, bukan hanya di mulut, bukan hanya di iklan saja. Ini untuk sadar lingkungan kan, ini sebetulnya jadi ekoteologi, ini jadi tema besar sekarang ya. Tapi bukan hanya di spanduk besar-besar, di iklan, tapi betul-betul dilaksanakan.
0: Aksi nyata ya.
1: Aksi nyata, bukan hanya di spanduk, di program, tapi betul-betul dilaksanakan. Dan torang sebagai masyarakat ini yang harus sadar. Sadar diri, sadar lingkungan, sadar kita bukan hidup untuk hanya hari ini, tapi untuk ke depan. Karena kalau di dalam Al-Quran disebutkan, Allah SWT berfirman, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Maka hendaklah melihat yang ke belakang itu untuk melihat ke depan. Artinya kalau banyak kemarin terjadi kerusakan, ada banyak bencana ya, musibah, kebakaran, itu gara-gara apa? Gara-gara orang tidak menjaga lingkungan. Maka ke depan ini kita harus mengevaluasi dan sadar diri, saya kira itu.
0: Baik, ya. Berarti dari penjelasan Ustadz tidak ada salahnya dong ya, ketika bencana itu terjadi masyarakat bertanya, di mana pemerintah?
1: Ya, memang inilah kadang adanya itu, kadang harusnya kita itu ada konsep usul fikih namanya sadu dari'ah. Sadu dari'ah itu sebelum terjadi bencana kita harus preventif. Jangan ketika pas ada banjir baru salahkan siapa. Salahkan apa? Ini makanya harus dari awal. Ini sekarang belum ada banjir kita, makanya kalau kemarin mohon maaf, ada saya lihat juga di masyarakat yang sudah mulai peka lingkungan, sudah gorong-gorong, sudah dibersihkan ya. Ini kan ini kemarau panjang nih. Ini kalau apa-apa semua sampah di mana-mana menyumbat, nanti setelah kemarau panjang terus hujan, ini akan tadi terjadi banjir di mana-mana gara-gara apa. Makanya harus preventif dari sekarang. Buang sampah jangan sembarangan, got-got dibersihkan semua-semua, karena kita akan menghadapi hujan ke depan. Nah, ini yang makanya harus tadi peduli lingkungan, kira itu.
0: Oke, jadi memang harus ada kolaborasi
1: ya,
0: antara pemerintah dan masyarakat.
1: Ya, jangan kalau hanya pemerintah saja masyarakat abai, sama saja. Kalau pemerintah memerintahkan apa tuh masyarakat mencuek. Jadi memang harus dua-duanya. Dua-duanya harus saling mengerti. Jadi kalau contoh hanya pemerintah saja masyarakat tidak laksanakan, sama. Masyarakat mau ini, pemerintah tidak ini kan juga. Ini dua-dua antara masyarakat dengan pemerintah harus sama-sama. Bagaimana kita menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan rasa bagaimana kepada lingkungan begitu.
0: Baik. Saya kembali ke Ustadz Saleh ya. Tadi terkait dengan perkataan Ustadz Asep bahwa kita ini Islam tapi kurang Islami ya, dari perlakuan kita sehari-hari. Apakah misalnya dengan kita membuang sampah di sembarangan tempat itu nantinya ya, kalau sekarang kan kalau buang sampah di sembarangan tempat mungkin bisa banjir dan dampaknya kita rasakan. Tapi apakah itu juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti?
3: Tentunya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini pastinya ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kita berbuat baik di muka bumi ini, kalau kita melakukan kebaikan di muka bumi ini, bagaimanapun, maka tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Ahsantum li anfusikum, maka akan, maka itu kebaikan yang kita lakukan akan kembali untuk kita. Wa in ahsantum falaha. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, dosa, maksiat, kesalahan, termasuk suka buang sampah sembarangan, kita mungkin anggap hal ini hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang ceritanya lumrah ini terjadi, sudah biasa. Tapi kalau hal ini dibiarkan, jadikan sebagai budaya, kebiasaan, tentunya ini bisa mengakibatkan yang namanya, kalau musim kemarau, apalagi kalau orang buang sampah sembarangan, kemudian puntung rokoknya tanpa dia matikan, kemudian dilempar, ini biasa terjadi yang namanya kebakaran. Kalau musim hujan, sampah bertumpuk, itu bisa jadi yang namanya banjir. Jadi ceritanya, yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, kalau baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kelak di akhirat, mungkin kita bisa paham bahwasanya nanti al-yawma nakhtimu, mata kita, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita akan di kuncing, akan ditutup, akan di, tidak ada lagi kesempatan buat kita bicara. Waktu kali limunaidihim, apa yang bicara? Tangan kita yang bicara. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini? Apa yang kita lakukan di muka bumi ini? Baik buruknya, tangan kita akan bicara. Watas haduar julum bimakan yaksibun. Kaki kita akan jadi saksi dari terhadap apa yang dikatakan oleh tangan kita. Olehnya itu. Memang penting sekali kita menjaga, terlebih dengan tema kita, menjaga lingkungan kita, agar bagaimana bisa lingkungan kita menjadi asri. Cukup hari ini, padahal ini musim kemarau ini, ya Allah, musim kemarau panjang sekali. Ada prediksi katanya sampai 2020.
0: Dari BMKG insya Allahnya bulan Desember ya, masuk musim penghujan.
3: Masuk musim penghujan.
0: Insya Allah.
3: Insya Allah, tapi kalau informasi yang beredar juga itu mengatakan musim apa namanya nih, yang ekstrim ini, saya lupa lagi namanya, itu sampai 2027 akhir. Ya Allah. Nah,
0: ujubilah jauhkan ya.
3: Ya Allah, kalau 2027 akhir ini musim kemarau-nya ini, ya Allah, bagaimana ini? Ini sudah saudara-saudara kita di beberapa titik itu mereka sudah sholat istisqo, saking mereka meminta yang namanya hujan ini. Tanaman-tanaman mereka mati. Saudara-saudara kita ini yang bukan, mungkin mereka tidak kerja di kantoran, mereka kerja di kebun, di sawah. Apa pendapatan mereka, kasihan? Apa mereka pendapatan mereka, kasihan? Olehnya itu, bukan saja ini kesadaran lingkungan, biasa juga yang biasa juga hal ini terjadi. Bukan saja apa, tapi memang hampir semuanya mereka yang merasa sebenarnya merasa korban, ternyata dia juga pelaku. Saya mohon maaf. Banyak sekali orang yang buang sampah. Mohon maaf. Saya biasa kadang duduk-duduk lagi makan gorengan di pinggir pantai sama anak istri. Wah, dengan santainya ibu-ibu buang, mohon maaf, buang sampah. Saya buang sampah itu di tempat sampah. Itu dibuang di pinggir laut. Innalillah. Maksud saya ini mungkin saya memang harus ada yang namanya lebih ceritanya, ada namanya pengarahan, ada yang lagi namanya pencegahan ataukah penyadaran kepada masyarakat di wilayah kita, daerah kita, untuk bagaimana menjaga lingkungan. Olehnya itu kita butuh yang namanya bukan saja pemerintah yang bekerja, tapi memang butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Oke, jadi mungkin harus kita tanamkan ke dalam diri bahwa ketika kita buang sampah, biar tidak ada orang, tapi Allah tetap lihat.
3: Iya, betul.
1: Makanya
3: betul,
1: harus ada gerakan darling.
0: Darling apa darling? Itu?
1: Darling itu bukan pacar, kan? My darling itu artinya my baby, ya. Yeah. Tapi darling itu sadar lingkungan.
0: Darling.
1: Jadi gerakan darling, sadar lingkungan.
0: Oh, Muslimat NU juga punya program.
1: Iya, darling. Jadi darling bukan my darling, my baby, tapi darling itu sadar lingkungan.
0: Sadar lingkungan.
1: Iya, itu.
0: Oke. Jadi sekarang sudah berjalan nih, sudah, darling itu.
4: Sudah berjalan setahun.
0: Sudah berjalan setahun. Ustaz Jarama boleh jelaskan ke apa ya DP program, ya, kayak program. Bagaimana tuh?
4: Banyak sih programnya.
1: Iya.
4: Kami Muslimat NU Maluku Utara itu sudah terapkan, sudah berjalan sudah sekitar setahun atau setahun lebih. Itu Mustika Darling. Namanya Mustika Darling.
0: Itu kegiatannya apa saja?
4: Kegiatannya masyarakat sadar akan lingkungan.
0: Gitu. Oh, jadi ada bakti-bakti
4: ada
0: sosial.
4: Ada bakti sosial. Kerjasama Muslimat NU dengan pemerintah setempat.
0: Oke, okay, jadi kayak bersih-bersih lingkungan begitu, kayak bakti ya. Nah, itu jadi ada program Darling dari Muslimat NU Muslimat, ya, sudah berjalan lingkungan. Darling sadar lingkungan. Oke, okay, saya kembali ke Ustadz Asep ya. Saya pernah mendengar entah dari mana ya, tapi katanya bahwa segala kerusakan di muka bumi, segala bencana yang terjadi itu bisa diakibatkan oleh pemimpin yang zalim. Tanggapannya Ustaz?
1: Iya, baik. Jadi kerusakan itu bukan hanya dari satu unsur. Tidak bisa kita juga mengkamping hitamkan
0: para pemimpin.
1: Iya. Ini apa namanya? Tapi memang kalau lihat dari hadis kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyati. Kamu itu adalah pemimpin dan pemimpin itu akan ditanya pertanggungjawabannya bagaimana pemimpinnya. Ya memang kalau pemimpinnya itu salah dalam kebijakan, ini bisa mengakibatkan banyak jutaan manusia, jutaan masyarakat yang dampak yang tidak baik. Makanya memang harus kita memilih pemimpin itu yang tepat ya. Karena jangan hanya karena apa tapi betul-betul untuk yang memberikan kemaslahatan. Jadi kalau dianggap bahwa musibah ini karena kita salah memilih pemimpin, itu juga tidak selamanya benar semua. Artinya ini memang kan secara semua akumulatif semuanya. Tapi memang kalau dilihat dari ininya, harusnya dari pemimpin itu yang harus menjadi faktor yang menjadikan lingkungan itu ke depan lebih baik. Bukan artinya yang bagaimana untuk hanya mengeruk keuntungan tapi mengabaikan apa namanya lingkungan. Makanya kalaupun contoh kita bangun rumah kan harus ada namanya AMDAL ya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Jangan sampai kita bangun terusnya merusak lingkungan. Kalau kita bikin perusahaan gitu ternyata ada limbahnya. Jadi kita dapat doi, dapat uang, dapat untung, tapi ada kerugian yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau ada pernyataan bahwa itu dari pemimpin itu tidak sepenuhnya benar ya. Tapi memang tapi
0: tidak sepenuhnya salah,
1: tidak punya salah juga, karena memang segala hal ini berawal dari pimpinan dulu. Nah, jadi memang makanya artinya sadar semuanya, ada tadi sadar lingkungan, dan juga kalau disarankan ini sebetulnya kita semua di samping kita istighosah atau istisko. Kalau istighosah itu meminta tolong, kalau istisko itu meminta kucuran air. Kalau istighosah itu meminta pertolongan, kalau istisko itu meminta kucuran air. Ya, dua-duanya ini harus dilakukan. Kita harus introspeksi ya. Istighosah meminta pertolongan, istisko dan meminta hujan. Terutama kita harus sama-sama menggelorakan tobat ekologis.
0: Nah, tobat ekologis apa itu Ustaz?
1: Kita harus bertobat kalau selama ini buang sampah sembarangan. Kita harus bertobat kalau selama ini kita banyak menghambur-hamburkan energi. Banyak menguras energi, banyak menghancurkan yang seharusnya tidak boleh dihancurkan. Tebang, kita contoh menebang pohon tapi belum disiapkan rebusasinya. Contoh kita ada buka tambang tapi harus ada bagaimana setelah tambang itu habis. Ke depan harus bagaimana karena konsep Islam itu tadi sadu dari itu, ketika contoh buka tambang harus ada konsep bagaimana setelah tambang itu habis itu supaya tidak merusak lingkungan, tidak menghancurkan ataupun berdampak buruk kepada masyarakat. Nah, ini memang ada sekaligus ini sebetulnya ada dampak buruknya, jangan sampai dampak buruknya banyak. Pasti ada dampaknya ya. ketika pas ada apa namanya perusahaan, ada apa itu, ada dampak ke air, ada dampak ke udara, ada dampak ke yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar mencari uang, mencari doi, tapi bagaimana kita hidup ke depan. Nah, makanya ekotolerasi itu penting untuk kita canangkan, kira itu.
0: Berarti memang pertanggungjawaban pemimpin adalah di regulasi-regulasi yang
1: diperlukan. Iya, regulasi. Ya.
0: Apakah memang pro sama rakyat atau lingkungan, ataukah tidak ya? Ya. Ustadz Saleh, bagaimana tanggapannya?
3: Ya, betul. Saya sepakat dengan apa yang diterangkan oleh Ustadz tadi, Pak Kiai tadi, mengenai tentang kita tidak boleh menyalahkan, mengkambing hitamkan pemimpin kita. Karena segala satunya itu saling terkait. Boleh jadi memang pada intinya kita harus memilih pemimpin yang baik, kita harus memilih pemimpin yang bijak, yang memang pro dengan rakyat. Kemudian sebagaimana yang diterangkan bahwa pemimpin juga harus paham diri bahwa apa yang diembannya itu adalah amanah, dan suatu saat kelak akan dipertanggungjawabkan dari apa yang dia lakukan selama dia diberikan kepemimpinan, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan untuk memimpin. Olehnya itu kita sebagai masyarakat tidak serta-merta harus menyalahkan pemimpin kita, tapi kita juga harus sadar diri bahwasanya bertanya kepada diri kita. Jangan sampai saya juga ternyata pelaku juga. Jangan sampai saya juga ternyata kita mengkambing hitamkan orang padahal kita juga pelakunya. Kita contoh seperti ini, hal yang terjadi kayak kebakaran atau apa semua ini, kayak kebanjiran, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, buang apa namanya, biasa kadang juga mereka yang merokok, mohon maaf, mereka kadang buang puntung rokok sembarangan sampai terjadi kebakaran. Saya mohon maaf. Saya kan tinggal di di Sango, di belakang bandara. Di bagian Batu Angus itu sudah selama beberapa bulan ini sudah berapa kali saya lihat kebakaran itu bagian Batu Angus itu. Sampai saya kan agak-agak khawatir kalau mau tidur. Kenapa? Karena itu apinya itu. Saya mungkin pekerjaan sekarang yang paling melelahkan bagi saya melihat itu, saudara-saudara kita, sahabat kita yang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Luar biasa. Tidak pernah mereka itu berhenti itu pagi, siang, malam, apa semua. Itu kabut itu apa semua. Tapi kita tidak boleh menyalahkan mereka, pemimpin kita. Tidak boleh menyalahkan pemimpin kita. Tapi sebaiknya kita memilih pemimpin yang memang betul-betul pro dengan kita. Pilih yang betul-betul memiliki rekam jejak yang baik. Bukan sekedar karena dia keluarga kita, bukan karena dia teman kita, tapi memang betul-betul dia memang mewakili kita. Betul-betul dia akan memberikan dampak yang baik untuk kita. Siapapun dia, bagaimanapun latar belakangnya, mungkin begitu.
0: Baik, saya kembali ke Ustadz Asep ya. Kalau berbicara mengenai pemerintah saat ini, regulasi jelas ya, membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang mantan pada tempatnya. Tapi bagaimana, regulasi itu sudah jelas, cuma masyarakat kita yang memang masih sering membuang sampah di sembarangan, akibatnya sering terjadi itu banjir, kemudian juga tadi Ustadz Saleh katanya puntung rokok yang dibuang sembarangan akhirnya terjadi kebakaran. Dan ada orang-orang yang tersadar sebenarnya ketika musim kemarau seperti ini, mau saja dong bakar tuh dompet rumput. Silakan Ustaz.
1: Baik, ini makanya untuk bagaimana penegakan, untuk bagaimana mencegah dari kerusakan lingkungan, saya kira pemerintah Kota Ternate kan ada namanya Satpol PP ya. Yeah. Ini Satpol PP itu bukan hanya menggerbek yang lain-lain saja, ini juga yang buang sampah sembarangan ya. Ini harusnya dilibatkan juga. Artinya supaya ada kan buat sama-sama sebetulnya. Kadang-kadang masyarakat itu kadang kalau tidak ada yang tidak ada hukum atau tidak ada sanksi itu kadang abai, cuek. Iya. Ini kan perilaku itu kalau tidak ada tidak ada sanksi, kalau ada hukuman, kalau buang sampah itu contoh denda, setiap buang sampah denda.
0: Denda 50.
1: Terusah banyak. 5.000 atau 10.000 saja sudah mulai mereka sudah berpikir. Kalau mau
3: pembeli rokok siapa nih?
1: Pembeli rokok hilang,
3: rokok hilang nih.
1: Orang
0: rokok satu batang
1: hilang, buang, kalau buang sampah sembarangan. Sebetulnya dengan sekarang bisa pakai CCTV, ini bisa dari CCTV itu terekam dan bisa di, jadi bukan hanya apa namanya lalu lintas, namanya tilang elektronik ya. Ini kalau pakai CCTV, ya maksudnya ada CCTV di seluruh Ternate ini, CCTV banyak. Ketika yang terekam itu buang sampah dan ada peringatan, bukan ada sanksi, saya kira ini bisa efek jera. Orang berpikir lagi untuk buang sampah sembarangan. Jadi memang membuat efek jera ini yang sulit. Masyarakat harus ada sanksinya dulu baru, itu baru ya. Tapi kalau tak ada sanksi, tak ada peringatan, ini kadang cuek bebek saja. Ini yang repot, ini menumbuhkan kesadaran. Ini yang itu, karena maunya ya enak sendiri. Ya maunya kadang-kadang mohon maaf, di lingkungan ada berapa juga di atas ini yang persoalan membuang sampah ini jadi persoalan. Kadang jadi pertentangan antara karena kita kan makan terus ada apa semua, ada yang, selalu ada yang sampah harus dibuang. Terus bingung mau buang sampah di mana. Nah, ini yang ini sebetulnya kendala di Kota Ternate luar biasa. Sampai
0: apalagi
1: sekarang
0: bulan Ramadan.
1: Apalagi bulan Ramadan yang konsumsi banyak apa-apa semua ya. Semua serba dimakan. Apa yang tidak ada diadakan semua tuh. Itu dimakan, padahal semuanya belum tentu semua kita makan. Kan begitu kalau bulan Ramadan. Semua beli padahal belum tentu semua dimakan. Akhirnya karena tidak dimakan akhirnya buang. Buang mubazir. Padahal jelas di Al-Qur'an bahwa yang namanya mubazir itu adalah ikhwanus syayatin. Itu temannya setan. Naudzubillah ya, yang mubazir-mubazir itu yang akhirnya dibuang ke sampah, padahal sebetulnya di Maluku Utara, di Kota Ternate terutama, kadang banyak juga yang sayuran-sayuran yang masih bisa dikonsumsi karena dianggap sudah layu, padahal bisa dibuang. Begitu mudahnya membuang sampah padahal masih bisa dikonsumsi. Ya, ini yang kadang akhirnya sampahnya membludak. Ini yang bikin harus ada kesadaran, saya kira itu.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Saya kembali ke Ustadz Saleh ya. Tadi berhubungan dengan bagaimana memberikan sanksi kepada masyarakat yang mungkin abai ya. Apakah memang itu diperlukan? Kalau memang seperti itu, mungkin dari kelurahan kali ya, ketika pemerintah kota turun ke kelurahan di titik-titik tertentu dipasang CCTV begitu. Apakah itu bisa menjadi jalan keluarnya, Ustadz?
3: Yang pertama jawaban saya adalah memang CCTV paling handal itu dari diri sendiri.
1: Pengawasannya diri sendiri.
3: Pengawasan paling handal itu adalah dari diri sendiri. Kita harus sadar diri, meskipun tanpa ada sanksi. Itu yang paling penting. Bahwasanya kebersihan itu lingkup kebersihan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali kepada diri kita. Yang kedua, bicara tentang bagaimana regulasi supaya apa semua, kita sebenarnya kita kembalikan kepada pemerintah bagaimanapun. Ada bahkan itu mereka memakai pasang CCTV, kemudian ataukah mereka memberikan efek jera seperti punishment bentuk denda atau apa semua. Tapi meskipun bagaimanapun, tapi kalau tidak ada kesadaran dari diri, maka sama saja nol. Sama saja nol. Tapi memang daripada tidak ada ya, lebih baiknya memang kalau kita memberikan berupa apresiasi kepada mungkin sudah ada beberapa contoh dari pemerintah ya, bukan dari kotornya. Tapi kita lihat dari mana, contoh wilayah-wilayah kelurahan mana. Pemerintah boleh memberikan apresiasi kampung kelurahan mana yang terbersih. Wah, kita berikan apresiasi berupa penghargaan atau apa semua. Ini lebih bagus. Ini lebih bagus daripada kita berikan bentuk punishment, bentuk hukuman denda. Karena pada dasarnya manusia itu suka dipuji, suka diberikan penghargaan. Daripada kita mencari-cari jeleknya, bagaimana kalau kita munculkan, tumbuhkan baiknya, begitu. Terima kasih. Saya kira-kira begitu, kira-kira gambarannya.
0: Jadi pemberian reward ya kepada reward masyarakat atau kampung yang bersih. Tapi biasanya itu kalau pas muncul ada lomba-lomba begitu bersih semua Ustaz ya.
1: Ya itu cuma akhirnya gerakan makan puji.
3: Gerakan makan puji.
0: Iya. Karena kalau ada penilaian ya, masih bersih.
1: Itu gerakan makan puji.
3: Makanya,
0: jadi,
3: makanya
0: akhirnya bisa bikin Baba diam ke apa?
1: Akhirnya cuma momentum saja. Pas sudah itu me acak-acakan lagi.
3: Makanya
1: dulu namanya ada Kota Adipura.
3: Adipura.
1: Ada gerakan sekarang juga suka ada kadang pemilihan desa terbersih atau desa apa. Tapi setelah selesai itu me acak-acakan lagi. Maksud.
0: Lagi.
1: Nah, itu dia cuma makan puji. Bilang hanya gerakan makan puji. Nah, pas sudah ini ancur-ancuran lagi. Ini yang tidak konsisten. Akhirnya ketika dapat hadiah, dapat piala, me piala cuma piala saja me. Tetap
0: jadi,
1: saja.
0: Jadi nah, kayaknya yang mungkin tiap minggu ke apa ya harus bikin DP lomba. Ya.
3: Olehnya itu kita membuat semacam aturan atau bagaimana agar bahwa ini bukan satu minggu, dua minggu, satu bulan, tapi memang dikalkulasi satu tahun kah? Dalam satu tahun itu bukan nanti di waktu tertentu atau apa semua. Kita dibuatkan semacam aturan bahwa saya untuk mereka sadar diri. Bukan seperti aturan seperti ditulis Agustus selama satu bulan ini kebersihan. Bagaimana kalau kita panjangkan? Kemudian kita juga berikan bantuan. Contoh bukan semacam apa? Bukan semacam bentuk apresiasi. Desa, lurah yang paling bersih di tahun ini akan mendapatkan anggaran bantuan semacam sebesar begini. Dan kalau perlu bentuk apresiasinya atau apa semua, anak-anak di sini akan diberikan apa. Itu semacam memang ada di antaranya gerakan makan puji, tapi kalau kita regulasinya lebih kita ketatkan, kemudian kita inovasi, kemudian kita perpanjang atau apa semua dengan bentuk reward, maka RT, RW, lurah dan pemerintah setempat di wilayah itu, saya yakin mereka bisa bekerja.
1: Memang namanya Konoha ya, dunia Konoha begitu, gerakan makan puji, gerakan pencitraan. Orang kalau mau bacalon kan manisnya, manis di bibir, manis di pencitraan.
0: Jadi mungkin kita bisa mencontohnya salah satu kelurahan ya di Indonesia bagian barat itu yang mereka membudidayakan ikan lele ya. Jadi kalau sampahnya itu sampah rumah
3: didaur
0: ulang, dijadikan makanan ikan lele ya. Jadi akhirnya menghasilkan ya. Ditanamin sayur-sayur dan lain sebagainya. Jadi masyarakatnya dapat reward sendiri memang penghasilan mereka gitu kan.
1: Iya, memang harusnya ada dalam konsep Islam itu kalau ada namanya bashiron, ada naziro. Bashiron itu memberikan kabar gembira, kalau tadi memberikan apresiasi, tapi di sisi lain juga harus naziro. Karena manusia itu kadang ya itu kalau hanya diberikan hanya yang baik-baik saja tidak ada pelecut, betul. Makanya basiron mana diro ini harus seimbang
3: betul.
1: Bagaimana memberikan contoh, kalau dia bersih ya kasih reward, tapi kalau yang kotor ya kasih punishment, kasih punishment, tapi ya tetap manusiawi, artinya jangan sampai akhirnya di luar kemanusiaan, tapi untuk bagaimana menumbuhkan itu harus ada yang bersih itu dapat reward. Ya dapat apresiasi setinggi-tingginya, tapi kalau yang jorok ini dapat punishment. Harus seimbang. Jadi kalau tidak seimbang ini akan repot. Jadi makanya itu dalam konsep Islam ada bashiron, memberikan kabar gembira, juga naziro, mengancam bagi orang yang melanggar aturan.
0: Okay. Jadi kalau ada survei yang mengatakan negara yang paling bersih misalnya, kemudian negara yang paling kaya, negara yang paling miskin, wajar terhadap kalau orang bilang kelurahan yang paling bersih dan kelurahan paling kotor
1: gitu ya.
0: Wajar-wajar saja Ustaz.
1: Ya cuma kadang-kadang kan itu aib juga kadangnya.
0: Ini jadi kalau ada negara termiskin.
1: Kan? Ya, kalau Indonesia termasuk negara yang tidak disiplin.
0: Oh gitu. Tidak disiplin.
3: Kotor kan lima besar.
1: Iya, lima besar yang terkotor.
0: Kan ada surveinya. Berarti kalau negara kita saja masuk survei, kelurahan boleh disurvei juga.
3: Termasuk Indonesia, India, Cina.
1: Itu acak-acakan semua.
0: Jadi pelajaran penting ya untuk kita. Tapi tadi kebiasaan kendaraan membuang sampah, misalnya kita di utara kota, itu lama-lama karena sudah biasa, Ustadz. Ya, dulu-dulu kan sebelum ada bak-bak sampah seperti ini kan tompi orang tua biasa buang sampah di pantai lagi.
1: Iya betul.
0: Jadi akhirnya terbiasa sampai sekarang.
1: Kadang ada yang tidak buang sampah tapi dia bakar-bakar di rumah yang akhirnya dari bakar itu akhirnya mengganggu tetangga yang lain.
0: Polusi udara.
1: Polusi dan ini PR juga ini. Orang mau bakar-bakar sampah untuk ini tapi mengganggu orang lain. Tidak boleh kita itu
0: berarti,
1: memang.
0: Berarti kalau misalnya nih orang buang sampah atau bakar sampah kong orang lain kayak dong bilang kayak ih ngun ini begini-begini.
1: Iya.
0: Kong dong sumpah-sumpah begitu dapat kata ada.
1: Iya, makanya jangan sampai kita disumpahin. Berarti jangan bakar sembarangan juga. Lihat-lihat. Ya ini ya, jangan sampai asap itu yang kita bakar itu malah merusak atau mengganggu orang lain. Jangan ada yang terganggu dari kita. Jangan bikin sama seperti kita azan atau apa, kalau contoh ya waktu azannya saja jangan sampai malah mengganggu yang lain, artinya ketika ada tambahan yang lain yang mengganggu ya. Tapi kalau azan memang kita itu kan dakwah namanya
0: panggilan.
1: Tapi jangan sampai itu malah ada tambahan-tambahannya mengganggu juga ya, begitu. Sampai istilahnya mikrofonnya atau apa dikasih dekat di rumah biar kayak dulu sahur-sahur itu kan gendang sahur sampai akhirnya
0: itu mohon maaf agak mengganggu menurut
1: mengganggu
0: saya.
1: Contoh gendang sahur contoh sampai ke rumah-rumah sampai ke gendang telinganya
0: bawa salon
1: besar-besar nah ini yang mengganggu orang lain sekiranya itu
0: berarti sama halnya dengan orang kawin kan tutup jalan nih
1: itu kalau masuk sebetulnya ini
0: kalau orang kasih doa bang ini nguni tutup
1: saya,
0: jalan
1: nanti nguni kan rumah tangga berapa di sini lama terus di MUI mengajukan tentang kaidah itu karena ada kaidah fikihnya. Itu kaidah fikihnya al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatul khassah. Jadi kemaslahatan bersama itu lebih utama daripada kemaslahatan pribadi. Tapi di Kranate ini dibalik. Kemaslahatan pribadi lebih utama dari kemaslahatan masyarakat. Maksud. Betul. Memang ini ya, ngoni juga nanti kan bikin acara tapi kok bagaimana kok mengganggu orang?
0: Alhamdulillah tinggal dalam gang jadi aman.
1: Makanya bagusnya seminimal mungkin tidak merusak mengganggu orang lain.
0: Iya.
1: Bikin orang baputar atau apa itu masuk kategori tadi, malah terbalik. Jadi al-maslahatul khassah muqaddamatun 'alal maslahatul 'ammah. Kepentingan pribadi. Makanya kalau kepentingan pribadi berarti tidak tumbuh. Bagaimana peduli lingkungan, peduli sosial. Makanya ini perlu makanya ada Duafa Center, ada yang lain cuma emang kan mahal biaya, terus yang lain. Misalnya juga Tenti juga biaya. Cuma emang kan Tenti ini yang perlu kita sama-sama ini kan lah jangan sampai itu mengganggu orang lain, kemaslahatan orang lain itu juga kita lihat gitu.
0: Mungkin pilihan terbaiknya adalah nikah di KUA, nanti DPD PLB bikin rumah.
1: Iya, apalagi di sini kan pakai apa saro-saro sampai mea-mea itu.
0: Iya.
1: Saro-saro yang makian sampai ada uang mea-mea itu sampai jutaan,
0: kan? puluhan juta
1: sampai 100 dari saro-saro.
0: Sampai
1: 100 juta.
0: Iya. Itu saro-saro saja.
3: Yang ada yang bawa.
0: Jadi satu tangka itu sekitar
1: bisa
0: dikit 500.
1: 500 itu kalikan berapa?
0: Banyak ya.
1: Ini saro-saro itu. Tapi setelah itu gigit jari.
0: Iya.
1: Tarada doi itu
0: habis. Oke, saya ke Ustaz Saleh ya.
3: Saya.
0: Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, kita berbicara mengenai AI yang katanya ketika kita menggunakan AI itu akan menguras air bersih yang ada di dunia. Bagaimana tanggapannya?
3: Wah, ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa semakin majunya perkembangan zaman, kita juga terlebih yang hidup di era seperti ini kita juga tidak bisa luput dari penggunaan itu juga. Olehnya itu memang kita harus selektif dalam penggunaan dan memang kita tidak bisa kita tidak bisa pungkiri memang kita butuh. Olehnya itu hal seperti ini bisa senantiasa kita antisipasi dengan bagaimana untungnya kan saya sempat searching juga di Google, saya tanya ini airnya kemana ini. Saya tanya di Google kan, katanya saya mendapatkan satu flyer apa informasi mengenai tentang pernyataan itu bahwasanya airnya ini di penggunaan seberapaan itu di banyaknya bertonton katanya air itu ke dalam hal pembuatan AI ini apa semua. Kemudian saya tanya, apakah benar pernyataan ini? Benar, saya tanya. Airnya kemana? Terus airnya kemana? Airnya ternyata masih terputar, tapi bukan di situ, begitu kan? Artinya tetap seperti ada di awan kemudian turun begitu, masih saya kira hilang airnya. Saya kira hilang airnya. Alhamdulillah kalau begitu tidak berkurang. Saya khawatir hilang airnya.
0: Ternyata itu ya seperti air laut.
3: Air laut
0: ya, yang
3: ke awan.
0: Jadi dia kayak merembes ke awan gitu ya, akhirnya jadi hujan turun lagi.
3: Ya, turun lagi begitu, tapi bukan lagi di tempat itu. Itu bisa mengakibatkan yang kering. Saya tanya itu, saya tanya AI-nya untuk benarkan pernyataan, apakah benar itu? Oh, alhamdulillah saya kira
1: hilang. Belum tentu benar juga karena AI itu juga ya tidak sepenuhnya juga kita percaya dengan AI. Ya. Ini kita mau tanya AI ke AI lagi masuk.
0: Jadi boleh menggunakan AI, tapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu saja ya. Kayaknya kalau misalnya kita untuk mendapatkan income boleh, income, ya. Tapi kalau cuma edit-edit foto
1: sebetulnya,
0: saja,
1: tiba-tiba jangan itu dulu, kalau menurut saya sih sama seperti cerita Isur Iliad. Percaya banget jangan, tidak percaya juga jangan. Jadi percaya penuh juga ini. Apalagi ini kita jadi terlalu percaya kepada AI daripada pada Allah Subhanahu Wa Taala ini kan. Ini sedikit-sedikit pakai AI. Jodoh belum datang, Mi. Jodoh saya siapa? Maksud? Mi cari, Mi. Tanya di AI lagi.
0: Tiba-tiba pakai chat GPT.
1: Kecuali AI, Mi kasih jodoh kita, lagi.
3: Kita memang tidak bisa pungkiri bahwasanya kita butuh yang namanya AI. Kapan ketika kita tidak menggunakan ini, kita pasti dikatakan sebagai
0: ketinggalan
3: itu apa semua. Sekarang sudah pakai aplikasi semua. Ini ada AI kayak untuk dosen itu mereka menggunakan Cloud ID, Cloud AI. Untuk desainer mereka pakai aplikasi apa, termasuk saya menggunakan AI apa semua. Tapi kita tidak bisa pungkiri, olehnya itu kita berharap kepada pemerintah, kepada yang memiliki kebijakan atau apa semua, bisa memberikan solusi. Karena kami ini sebagai pengguna saja, kita ini sebagai pengguna saja
1: harus dalam, ada aturannya, harus ada aturannya semua.
3: Ada aturan atau apa semua agar supaya yang kita butuhkan ini bukan bahwasanya karena AI ini kita turun lagi apa namanya yang dahulu modern
0: jadi mundur.
3: Kalau bisa tetap kita maju.
1: Ya sekarang mahasiswa tambah bodoh karena dosen bertanya AI menjawab.
3: ChatGPT
1: yang menjawab.
3: ChatGPT langsung
1: ini
3: ditanya.
1: Yang repot, jadi bukan otak yang berjalan tapi AI yang berjalan ini yang membikin orang jadi bodoh
0: berarti,
1: malah.
0: Berarti dosen harus lebih jeli lagi. Ini ChatGPT kah mahasiswa pemikiran sendiri ya.
1: Makanya kadang mahasiswa itu bertanya dengan AI, menjawab dengan AI. Itu
0: yang mending baku tanya dia baku jawab.
1: Jawab sudah dengan AI.
3: Iya itulah itu.
0: Okay. Insyaallah. Oke, Torek sudah berada di penghujung acara.
1: Sudah ternyata sudah menitnya. Sudah tanpa terasa ternyata ya.
0: Sangat terasa, tapi masih ada kesempatan lagi untuk closing statement-nya, silakan Ustaz Asep.
1: Baik, untuk closing statementnya, marilah sama-sama kita untuk peduli lingkungan, untuk peduli sosial, insya Allah itu sesuai dengan ajaran Islam ya, bahwa kita harus bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif, terutama untuk bagaimana menjaga lingkungan supaya itu menjadikan hidup kita bukan hanya untuk hari ini tapi untuk masa depan dan generasi yang akan datang. Baik, terima kasih.
0: Baik, Ustadz Saleh, silakan.
3: Terima kasih sebagai closing statement bahwa mengenai tentang lingkungan ini kita harus senantiasa sadar, bukan saja sadar untuk hari ini tapi sadar untuk setelahnya, bahwasanya lingkungan itu penting. Bagaimana kita menjaga bukan saja sekedar kata tapi juga dibutuhkan namanya action. Saya ingin mengutip di akhir pernyataan ini, saya ingin mengutip perkataan seorang ulama mengatakan bahwa kalau hidup itu sekedar hidup, maka babi hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Olehnya itu kita hidup di muka bumi ini diberikan amanah tanggung jawab untuk bagaimana menghidupkan lingkungan kita bumi ini, maka senantiasa kita jaga lingkungan ini agar senantiasa berkelanjutan hingga anak cucu kita ke depan. Sekian dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Asep dan Ustadz Saleh. Terima kasih juga untuk Ustazah Ramlah sudah hadir malam ini di Basalam Bacarita Seputar Islam. Saya Rima Amurang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.
3: Waalaikumsalam.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sovivi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Proses rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Ya, kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita petana.
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Rompat RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Rompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Uni Ririn, Deng Taman-Tamang di pemancar kayu merah Ternate. Sahabat budaya yang mau bergabung, Rima suka saya aktif line telepon 0921-3126518, bisa juga di 0821-9526695, WA juga boleh di 0853-9853-9531.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha masih di Sagu Santai Deng Lagu. Rima masih tunggu atensinya Sahabat Budaya di 0921-3126518 atau 0821-9526665 Deng WA juga boleh kirim chat atau telepon 0853-9853-3951. Untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung ya, mau request lagu, mau kirim-kirim salam ke teman, ke sahabat, orang-orang tersayang, boleh sekali ya. Torang PK bersamaan tersisa 30 menit lagi ke depan. Jadi Sahabat Budaya yang ingin bergabung, so kasih siap ini mau dengar lagu apa, boleh langsung bergabung bersama torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 RRI Ternate edisi Kamis 8 Oktober 2026. Oke, sahabat budaya yang mau bergabung, buruan Rima tunggu atensinya malam ini di line telepon 0921-3126-518, juga 0821-9526-6695, dan WA 0853-9853-3951. Yang batanya ada sagu, kata Rada, di dapur terada sagu sayang nih. Sagu jajari walam-walam, nanti mah kambo. Sagu yang diperempat saja ya, tapi yang jelas kalau ada dengar penyiar pesuara berarti ada ya. Oke, yang mau bergabung silakan. Rima masih tunggu, jangan nanti Rima putar lagu baru mau ditelepon, kamu dibilang kata ntar terang kamu ditelepon lagi, aduh kasihan. Oke. Masih ada yang mau bergabung sambil Rima cari-cari lagu apa yang akan Tom putarkan malam ini. Yang mau bergabung silahkan Rima sebut lagi ya. Line teleponnya ini agak-agak kasih bahenju sadik ya. Soalnya tadi kan Tom putar lagu begini tiba-tiba telepon sebuah bunyi. Jadi kasih bahenju-bahenju sadik. Jadi ini masih ada kesempatan untuk tindis sudepe nomor-nomor ya. Jadi bisa bergabung malam ini di 0921-3126-518. Bisa juga di nomor GSM 0821-9526-6695. WA boleh ya di 0853-9853-3951 ya. Jadi nomor-nomor itu sahabat budaya diingat, kalau terhadang UNICEF sudah memangnya ini Pro 4 penomor GSM, Pro 4 penomor WA. Jadi kalau macam mau hubungi tinggal klik satu klik saja, insya Allah langsung masuk ya. Oke, temputar lagu sudah dulu ke apa ya? Jangan nanti pas Rima putar terus dia tiba-tiba berdering lagi, nanti bilang tentara angka. Seboleh sudah tah, temputar lagu Bidadari Halmahera dari Coki Umasangaji.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Budaya Torami, kebersamaan di Sagu Santai dengan Lagu harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
3: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Ampa Ternate, suara budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital serta rri.go.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, 95,1 FM Rompat, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Torang kembali baku dapat di Kiraha pagi ya untuk edisi siar hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Bersama saya Atoh Ramalan Batamang, sahabat budaya di Kiraha pagi sampai nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali hikmah pagi, hadir sekarang sampai tuntas pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, torang pe harapan semoga sahabat budaya pe habar laha-laha batu sahabat budaya dalam keadaan sehat, selalu bahagia bersama orang terkasih, dan tentunya tetap enjoy bersama Pro Ampa Ternate.
0: Anda sedang mendengarkan Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dikumandangkan pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Torang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslimin dan muslimat, khususnya di wilayah kota Ternate ya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah pagi saat ini telah hadirkan sajian lagu-lagu bernuansa islami atau religi ya, maupun lagu-lagu kasidah sahabat budaya. Tentunya nantinya juga torang bakal hadirkan obrolan hikmah pagi bersama Ustazah Radia Emah Adara. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kieraha.

Prohaba Ternate Suara Budaya Kieraha. Sekali lagi terang sampaikan untuk umat muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, masih di Hikmah Pagi dan sesaat lagi terang bakal hadirkan obrolan bersama Ustazah Radia Emah Ladar. Untuk sahabat yang ingin gabung, sharing maupun tanya-tanya boleh ya, lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

0: Terima kasih sahabat budaya, syukur dovu-dovu yang masih terus mendengar program Paternate. Dan seperti saya janji tadi ya, di segmen ini saya telah hadirkan obrolan hikmah pagi bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar. Dan di lain telepon saya sudah tersambung bersama beliau untuk pembahasan atau tema pada pagi ini, pentingnya ikhlas dalam kehidupan menurut ajaran Islam. Ustazah Radia M. Al-Hadar yang sudah bersama Deng Torang, ya sahabat budaya, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustazah, untuk pagi ini pentingnya ikhlas dalam kehidupan menurut ajaran Islam, tema kita ya, yang bakal Torang bahas pada edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan langsung saja untuk pengantar singkatnya sebelum nanti Torang akan bahas atau baca cerita lebih lanjut Ustazah.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala ma'bad. Ya, tema kita ikhlas, atau pentingnya ikhlas dalam apa itu? Pentingnya ikhlas.
0: Pentingnya Halo. Ikhlas dalam ya. Pentingnya ikhlas dalam ajaran atau pandangan Islam.
1: Iya, jadi intinya ikhlas ya.
0: Iya, ikhlas dalam kehidupan ya, ya menurut ya. Pandangan Islam saja.
1: Ikhlas itu memang kadang-kadang ketika mengucapkan itu mudah ya, tapi pelaksanaannya itu yang belum tentu realisasi yang kita orang jalankan itu sebagaimana tema atau sebagaimana yang kita orang ucapkan ya. Karena kadang-kadang mengucap ikhlas tapi hati kan belum tentu ya. Namun kita berupaya untuk dalam hidup kita ini bisa ikhlas ya. Manusia itu berusaha ya, berusaha. Apakah dari sisi dia mencari nafkah ya. Apakah dari sisi ibadah ya. Mencari nafkah untuk keluarganya, kalau dia ikhlas karena Allah, maka dia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Ya. Ikhlas dalam ibadah, maka insya Allah ibadahnya itu diterima oleh Allah. Ya, karena semua kita bertolak dari ikhlas kita, maka semua pekerjaan insya Allah akan terasa nyaman. Ya, seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita ikhlas, maka akan kita nyaman dalam menjalankan baik itu tugas kantor, baik dia itu pekerja kasar, baik dia ibu rumah tangga ya. Tentu saja ya, taruhlah kita dalam rumah misalnya tidak ada pembantu, ya kita sendiri nyuci ya, kita ke pasar kita, masak kita ya. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, maka semua pekerjaan itu akan menjadi hiburan untuk kita. Tapi jika satu pekerjaan walaupun ringan, tapi kalau merasa terbebani, maka itu berarti kita juga tidak ikhlas ya. Sehingga semua pekerjaan yang seharusnya kita nikmati menjadi satu beban. Nah inilah dan semua pekerjaan apapun akan tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT jika kita ikhlas.
0: Baik Ustazah, terima kasih untuk pengantarnya. Dan di line telepon sudah ada yang ingin bertanya. Sepertinya Ustazah langsung saja Torang terima Ustazah ya.
1: Baik.
0: Ya. Assalamualaikum, hikmah pagi.
2: Waalaikumsalam, hikmah pagi, Koren 4.
0: Ya, baik.
2: Ya, di angkasa.
0: Amin, luar biasa Pak Haji Udin di Salero. Silakan ke Ustazah Pak Haji.
2: Iya, benar. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, ini saya tengkap mengenai pandangan apa tadi, ikhlas dalam pandangan Islam ya. Jadi kadang-kadang begini Ustazah, ikhlas ini lain tidak ikhlas ya, ikhlas setengah-setengah. Karena begini, kalau dong dapat ada hajatan misalnya, terus itu hajatan kan walaupun bagaimana tinggi mesti bawa doi ya, hajatan kecil besar apa pun kita mesti bawa doi karena doinya pas-pasan. Terus dong pun orang sini bilang baku rubuh tuh bahati sih saya bilang ya Allah, doi mah duga-duga ini baru di orang meninggal kan, orang kawin kawin ini lagi, aduh gimana dia. Nah, jadi Saya kira itu Ios keterangan kalau punya hati seperti begitu, dia seperti berkata seperti itu. Nah, padahal doi itu bukan dari ukuran ya, yang penting keterangan hadir saja terhadap. Nah, tapi ini kadang-kadang keterangan doi jadi ukuran, kalau terhadap doi seru setinggi, setelah ilah sudah kalau pingin. Nah, setelah pingin juga susah lagi, kalau pingin susah lagi. Kalau terhadap ilah setelah. Nah, jadi gimana itu pandangan? Saya bagaimana nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari saya gitu ya. Tadi juga Ustazah sempat menyinggung ikhlas beribadah gitu kan. Jadi bagaimana membiasakan ikhlas dalam memaksimalkan ibadah? Apakah kalau misalnya ingin membiasakan sedekah yang lumayan atau agak banyak, tetapi dalam hati ada rasa berat, akan merusak pahala sedekah kita saja? Dan bagaimana kalau ingin membuka sedekah kita agar saudara-saudara kita juga merasa tergugah untuk sedekah? Ini berkaitan juga dengan pertanyaannya Pak Haji Udin. Silahkan bisa dirangkum Ustazah.
3: Iya. Iya. Jadi kan satu orang misalnya segala sesuatu kan tidak boleh memaksakan diri, ya, tidak boleh memaksakan diri. Kalau kita orang punya kebiasaan, misalnya ketong ke orang meninggal harus bawa amplop misalnya, ya. Saya kira itu bukan satu apa, satu kewajiban, ya. Ini orang meninggal kan kita datang itu kan untuk bertakziah, bertakziah artinya memberikan dukungan moral, ya. Saya kira orang meninggal juga. Orang keluarga meninggal juga dia tidak mengharapkan kita orang harus datang bawa amplop, ya, seperti itu. Tapi kita itu datang yang dalam Islam mengajarkan itu kita bertakziah, bertakziah artinya memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditimpa musibah, ya. Nah, begitu juga kita misalnya datang ke rumah orang walimah, ya, orang punya hajatan, ya, menikahkan anak, ya, atau acara-acara apalah gitu. Apalagi orang haji, ya. Apalagi tuan sih orang haji, ya.
0: Betul sekali saja, ya.
3: Ya. Jadi itu tidak ada paksaan. Orang sampai mengadakan walimah itu berarti dia mampu, ya. Jadi kalau tidak mampu tidak usah adakan walimah. Nah, kalau dia mampu, orang pergi haji itu kan orang mampu. Tapi dia pergi haji. Karena syarat haji itu kan istita'ah. Istita'ah artinya bagi yang mampu baru mengajarkan haji. Kalau ketorong pergi haji mengharapkan doa selama orang datang bawa amplop, nah, ini kan so jauh dari apa bahasa bilang apa jauh api dari panggang, ya. Jadi orang yang mengadakan walimah itu artinya mempunyai hajatan itu berarti orang mampu. Jadi kita kan kalau diundang kita datang aja. Saya kan seperti itu lah kalau orang pergi haji, ya. Kita nggak perlu harus membawa amplop. Karena dia kan sudah mampu, dia pergi haji kan dia mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa pihak terus pihak haji kan. Karena syarat syarat haji itu adalah bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu, tidak usah pergi. Jadi kalau orang pergi haji itu kan berarti orang mampu, ya. Tidak usah membebani kita ketika kalau dia undang. Karena sesuatunya di Indonesia ini barangkali yang orang haji bikin selamatan bahasa besar ini cuma kita orang di Ternate. Orang lain kan terada. Di Jawa sana kan kumpul dalam satu RT atau satu kelurahan berapa orang pergi haji. Kumpul ramai-ramai di masjid. Masing-masing bawa al-kadar, kita doakan, itu selesai berangkat. Kita orang sini kan mungkin karena mengharapkan orang datang itu bawa amplop atau apa, hanya kan undang orang di mana-mana, kan seperti itu. Bahkan kadang-kadang walimah saja itu mengadakan acara selamatan itu melebihi daripada ongkos haji. Ini hal-hal ini sepertinya kita harus apa, artinya lebih banyak, lebih sebaiknya kita tinggalkan hal-hal seperti ini, ya. Karena masih ada kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan anak yatim mungkin, orang fakir miskin yang membutuhkan, tapi orang justru bersedekah kepada orang yang mampu. Saya kira demikian.
0: Iya, benar sekali, ya. Jadi contoh kecil gitu, ya, misalkan walimatu safar haji gitu kan, masyarakat orang ini sudah menjadi kebiasaan, ya, atau tradisi jamuan makan yang mengundang masyarakat, mengundang warga untuk datang gitu kan, akhirnya bingung gitu, jadi kekhawatiran juga apakah ini saya harus bawa amplop atau tara usah bawa amplop, kalau tara bawa bagaimana begitu kan, ya. Akhirnya muncul-muncul harus seperti itu. Ada juga yang biasanya niatnya gitu, ya, misalkan ya sudah ini sedekah gitu kan, tapi kembali lagi ya, yang bersangkutan mempunyai acara itu lebih mampu. Jadi mulai dari sekarang barangkali torang hilangkan hal-hal seperti itu, ataupun tarap perlu overthinking ya, berpikir yang berlebih-lebih gitu. Betul ya Ustazah ya?
1: Iya.
0: Baik, Ustazah. Nah, ini ada pertanyaan lewat WhatsApp ya. Bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Terima kasih Ustazah, salam sehat selalu.
1: Baik. Iya, jadi namanya ikhlas itu kan tidak boleh memaksakan diri kan.
0: Benar. Ya.
1: Nah, gimana kalau misalnya ketoran ditimpa musibah misalnya, ya? Namanya manusia kan pasti bersedih ya, ketika ada keluarga yang meninggal ya, atau harta yang hilang atau apa gitu ya. Memang awalnya itu kan luar biasa, makanya ikhlas itu ketoran jangan cuma sekedar mengucap ya, karena kenyataannya pada praktiknya itu memang berat ya. Jadi kadang-kadang orang misalnya kehilangan keluarga, kematian ya, oh dia menangis, dia bafeto dan lain-lain, air kabar ya, sudah tuh ikhlas sudah. Padahal ini waktu ikhlas itu ketika ditimpa musibah, maka saat itulah dia harus tabah, sabar ya, seperti itu. Namun apakah ini bisa kita orang terima ya, apakah dengan berlapang dada bahwa ini ya, suatu takdir, ketentuan dari Allah SWT yang sudah harus kita jalani ya. Memang namanya manusia itu kan pasti merasa sedih ya. Saya kira bukan kalau orang menangis itu hal wajar, kalau ketika keluarganya meninggal, suaminya, istrinya, anaknya atau siapa yang dicintai ya. Namun tentu saja kita tidak berkepanjangan dalam menyalahkan siapa-siapa ya, bahwa sungguhnya ini adalah takdir Allah. Kita boleh menangis. Rasulullah SAW sendiri ketika anaknya Qasim meninggal, Rasul menangis. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau seorang Rasul? Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Seorang Rasul juga Allah memberikan rahmat bahwa dia punya rasa sedih. Itu kan hal yang wajar ya. Masa seorang ayah tidak sedih ketika anaknya meninggal ya, itu kan hal wajar ya. Kita menangis itu kan rahmat sebenarnya yang diberikan oleh Allah, kita punya empati kepada orang yang berduka misalnya, kan hal wajar. Yang jelas di sini yang dilarang adalah hal yang berlebih-lebihan ya. Jadi ikhlas itu memang, mengucapkan ikhlas itu mudah, tapi prakteknya itu berat ya, karena kita harus ikhlas ya. Jadi dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, kita ibadah, kita juga harus sabar. Ibadah kita harus sabar. Puasa dalam bulan Ramadan 30 atau 29 hari, kita kan menahan nafas lapar dan dahaga seharian ya. Tapi karena kita tahu bahwa di balik itu adalah menjalankan kita punya kewajiban kepada Allah, dan tentu saja kita ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas itu kan tidak mungkin dia puasa seharian dalam keadaan lapar, dia bekerja dari pagi keluar sampai pulang sore ya. Saya kira demikian.
0: Betul saja. Baik, ikhlas bukan hanya sekedar ucapan, memang berat gitu ya, tapi tindakan nyata itu memang dibutuhkan, bahwa kita benar-benar ikhlas menerima sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disentil oleh Ustazah ya. Terima kasih Ustazah, karena torang sudah di penghujung program Hikmah Pagi untuk obrolannya edisi kali ini. Terima kasih sekali lagi Ustazah.
1: Ya.
0: Ya, salam sehat dan sukses selalu. Torang akan bahas mengenai dengan tema yang sama di edisi-edisi berikutnya. Untuk itu sahabat budaya, pastikan tetap bersama Pro 4 Ternate. Sekali lagi Ustazah, salam sehat dan sukses selalu untuk keluarga di rumah juga. Semoga torang semua sehat-sehat Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat budaya, demikian obrolan Hikmah Pagi di edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Toh Ramalan, mohon watabea di Hikmah Pagi, sampai torang baku dapat di program selanjutnya. Dan sahabat budaya, selanjutnya torang bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Berita pertama. Program bedah rumah di Maluku Utara yang didanai APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai menunjukkan hasil. Dari lebih 4.500 unit yang telah diverifikasi, sebanyak 2.800 unit telah direalisasikan. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Total 4.542 yang sudah selesai verifikasi.
2: Itu dari APBN Kementerian?
1: Itu dari APBN Kementerian Perumahan Program Presiden Prabowo, nilainya 160 miliar.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan program bedah rumah yang merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus berjalan di daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, mengatakan sebanyak 4.542 unit rumah telah selesai diverifikasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.800 unit telah terrealisasi. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menyebut program tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai anggaran mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
1: Namanya rumah bedah sekarang. Bedah rumah selesai di Maluku Utara 2026.
2: Berapa unit?
1: Total 4.542 yang sudah selesai verifikasi.
2: Itu dari APBN Kementerian?
1: Itu dari APBN Kementerian Perumahan Program Presiden Prabowo, nilainya 160 miliar.
3: Program bedah rumah tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sherly berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni. Selain program pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menjalankan program tidak layak huni atau RTLH. Gubernur Sherly menyatakan progres program RTLH yang menjadi program pemerintah provinsi telah mencapai rata-rata di atas 60%.
2: Perkembangan RTLH provinsi?
1: 1.200 sudah selesai tersalurkan. Progresnya 70% ada?
4: Di atas 60%.
1: 100
4: sudah banyak.
1: Ada rumah yang sudah 100, tapi average rata-rata 60%.
3: Sebanyak 1.200 unit RTLH ditangani melalui program pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bantuan tersebut mencakup pembangunan rumah baru, pembangunan dapur sehat, hingga renovasi rumah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tengah merancang anggaran pembangunan bronjong di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Kaman Samuda.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sula tengah merancang anggaran untuk pembangunan bronjong di Desa Wasakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Pembuatan bronjong tersebut dilakukan lantaran beberapa bulan lalu di Desa Wasakai terjadi banjir hingga membuat puluhan rumah rusak berat. Hal ini akibat debit kali yang begitu deras saat terjadi hujan lebat. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kepulauan Sula, Ade Yudhistira, saat ditemui RRI mengatakan, meskipun terjadi efisiensi saat ini, namun pihaknya mencoba merancang anggaran untuk pembuatan bronjong tersebut. Ia menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan ke BPBD Provinsi. Hanya saja saat penetapan APBDP tahun 2026, anggarannya hanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah warga melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.
6: Provinsi itu yang akan merealisasikan terkait dengan 16 rumah yang kemarin kena dampak bencana. Nah, terkait dengan, kan ada bukan cuma itu yang kami usulkan, karena kebutuhan masyarakat di sana itu kan ada bronjong juga sebagai pengaman talut sungai itu. Itu insya Allah ada sementara cari solusi dari Kabupaten Kepulauan Sula yang akan menindaklanjuti, tapi kami juga baru mau usahakan lebih anggarannya.
5: Untuk itu Ade Yudhistira menyampaikan akan mencari solusi sehingga penggunaan bronjong tersebut cepat dikerjakan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate berencana mengubah sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir buku Deru-Deru Takome dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togobo.
7: Yang jelas untuk open dumping, ada hanya kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang.
8: Sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome bakal dirubah
4: berubah dari metode open pendamping menjadi sanitary landfill. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah Kota Ternate setelah kebakaran yang terjadi di kawasan TPA, sekaligus untuk mencegah dampak bau sampah menyebar ke permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Rijal mengatakan penerapan sanitary landfill menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Untuk sistem open dumping sebelumnya sudah tidak diperbolehkan lagi karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah daerah harus mulai beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih sesuai dengan aturan.
7: Yang jelas untuk open dumping, ada hanya kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang.

0: Jangan sampai ada kebakaran yang saya bilang, di luar masuk ke dalam, yang di dalam bisa mengganggu warga yang ada di luar.
1: Pemkot Ternate berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diberikan, terutama dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru Deru. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
2: Berita terakhir. Saudara, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mewajibkan seluruh personel di tingkat Polda hingga jajaran Polres dan Polsek untuk melakukan pelayanan dan lebih dekat dengan masyarakat sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Suyudi, yaitu polisi bersama masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memiliki tagline polisi bersama masyarakat, menggantikan tagline sebelumnya di masa Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu Polri Presisi. Tagline polisi bersama masyarakat tersebut dijalankan setelah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Tagline tersebut merupakan bentuk penegasan arah pelayanan kepolisian yang menetapkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas. Melalui visi tersebut, Polri berkomitmen untuk menghilangkan jarak dengan masyarakat, aktif mendengar, bekerja sama, serta memberikan solusi nyata atas kebutuhan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menindaklanjuti tagline Kapolri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menjelaskan, tagline tersebut wajib hukumnya ditindaklanjuti di daerah termasuk di Polda Maluku Utara. Kapolda juga mengakui program tersebut lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga Polri tidak lagi ditakuti masyarakat termasuk anak-anak.
4: Dengan pergantian Kapolri tentunya kebijakan juga berubah. Kita harus ajaran Polda menyesuaikan, kemudian tagline yang baru adalah Polri bersama masyarakat. Intinya adalah Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat, bersama masyarakat, yang menjaga keamanan dan ketertiban, bahu-membahu. Kemudian Kapolri meluncurkan 7 programnya, kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat, ya, sehingga Polri lebih, intinya supaya Polri lebih dicintai masyarakat, itu aja. Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
3: Kapolda Maluku Utara juga mengakui program Kapolri tersebut sejalan dengan programnya saat menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran, baik tingkat Polda, Polres hingga Polsek di Maluku Utara, untuk melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan hati tanpa terkecuali. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, Des Editor, Davi Bapak menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Works

Marketplace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jom Sahabat Budaya. Torang kembali bakuda apalagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 bersama Atoh Ramalan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Masih di Sapa Kiraha Sahabat Budaya, torang hadirkan informasi. Tentunya lagu-lagu enak juga dihadirkan ya untuk menemani maupun menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya pada pagi ini sambil sarapan pagi ataupun yang menjalankan aktivitas. Semoga lancar-lancar selalu Sahabat Budaya. Informasi yang torang lansir dari rri.co.id terkait Polres Kepulauan Sula menemukan sejumlah warga mengonsumsi minuman keras miras saat patroli pada Kamis 8 Oktober 2026. Petugas menemukan minuman keras jenis cap tikus dan sopi di sejumlah titik yang menjadi lokasi berkumpul remaja Sahabat Budaya. Temuan tersebut diperoleh Satres Narkoba saat menggelar patroli dan razia di beberapa lokasi rawan. Petugas kemudian memusnahkan minuman keras yang ditemukan di tempat kejadian. Sahabat Budaya, Bapak Samsul Zainuddin selaku Kasat Res Narkoba Polres Kepulauan Sula mengatakan bahwa patroli menyasar lokasi hingga larut malam ya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat konsumsi minuman keras. Beliau juga menyampaikan bahwa razia menjadi bagian dari upaya kepolisian ya untuk mencegah peredaran dan konsumsi minuman keras. Patroli rutin akan dilakukan Sahabat Budaya. Nah, ini terutama pada malam hingga dini hari. Yang pasti pihak terkait juga mengajak Sahabat Budaya ya, masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Sahabat Budaya juga diminta untuk tidak mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras secara ilegal.

Tarian Soya-Soya dulunya digunakan untuk mengobarkan semangat para prajurit Kesultanan Ternate dalam menyerbu benteng Nostra Senora del Rosario atau oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Benteng Castella. Penyerbuan itu dipimpin oleh Sultan Babullah karena ayahnya, Sultan Hairun, dibunuh dengan kejam oleh bangsa Portugis. Pertempuran ini juga menjadi awal kebangkitan masyarakat dalam mengusir tentara Portugis. Untuk mengabadikan peristiwa heroik tersebut, para seniman kesultanan kemudian menciptakan dan mengembangkan sebuah tarian yang disebut Tarian Soya-Soya. Tarian ini biasanya dibawakan penari pria yang mengenakan pakaian prajurit kesultanan berwarna kuning. Sedangkan pada kedua tangan penari digenggam salawaku atau perisai dan ngana-ngana yang diiringi oleh alunan musik tradisional dari tifa atau gendang, saragai atau gong, dan tawa-tawa atau gong kecil.

Sahabat Budaya, Presiden Bapak Prabowo Subianto meluncurkan proyek hilirisasi industri senilai 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Widabai Industri Park IWI, Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Investasi tersebut mencakup pengoperasian proyek industri yang telah rampung ya, hingga pembangunan fasilitas industri baru. Peluncuran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi sumber daya alam, terutama industri berbasis nikel, material baterai kendaraan listrik, aluminium, hingga energi surya. Dalam agenda tersebut, Presiden meresmikan komersialisasi 4 proyek industri ya, sekaligus memulai pembangunan 7 proyek industri baru. Peresmian dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Maluku Utara Ibu Serli, serta jajaran Direksi PT IWI Sahabat Budaya. Beliau juga menyampaikan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola ya, agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Menurut Pak Presiden, besarnya sumber daya alam tidak cukup apabila tidak diikuti kemampuan mengolahnya menjadi produk bernilai tambahan. Beliau juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk melindungi investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk investasi dari mitra luar negeri. Beliau menyebut kepercayaan investor sebagai modal penting ya untuk membangun kemakmuran bersama. Ya, itu dia Sahabat Budaya, informasi yang Torang So hadirkan terkait Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, meluncurkan 11 proyek hilirisasi yang nilainya 180 triliun rupiah di IWI Halmahera Tengah. Oke, Torang berharap semoga berjalan lancar dan juga harapan orang yang terbaik sajalah gitu ya Sahabat Budaya, dan dapat terrealisasi secara optimal gitu. Untuk informasi terkait dengan Presiden Bapak Prabowo luncurkan 11 proyek hilirisasi senilai 180 triliun ya sahabat, bisa baca kembali ataupun juga update melalui rri.co.id. Baik, waktu so menunjukkan pukul 6 lebih 43, torang masih dalam program Sapa Kiraha. Informasi saya masih hadirkan di segmen selanjutnya Sapa Budaya. Untuk itu tetap berdengar torang di program Sapa Kiraha. Setengah

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Ambor janji dari Gaya Ode mengantarkan torang pada pukul 6.53 sama budaya. Masih dalam program Sapa Kiraha. Sahabat budaya, siaran Pro Ampang ini bisa mendengar melalui 95,1 FM. Bisa juga melalui rri.co.id ataupun melalui audio streaming rri.co.id. Jangan lupa ngoni follow atau ikuti torang pe media sosial Facebook, Instagram maupun TikTok Pro Ampa Ternate. Baik. Sahabat budaya yang lagi badengar torang, tetap semangat ya. Selamat mendengar Pro Ampa Ternate. Saya menyapa yang lagi menjalankan aktivitas. Aktivitasnya apa pagi ini yang olahraga? Wih, sepertinya mantap ya kalau olahraga pagi ini. Cuaca juga cukup untuk mendukung, tapi kabutnya masih kelihatan sepertinya, sahabat budaya. Jaga kesehatan ya, sambil berolahraga. Ada yang stay tune Pro Ampa Ternate. Selamat pagi buat Abang Alvin ya, yang lagi olahraga pagi sambil dengerin Pro Ampa Ternate. Wis, semangat ya Abang Alvin. Juga Bapak Kepsa juga yang lagi olahraga pagi ini, tetap semangat Pak. Banyak yang olahraga nih ya. Kemudian juga ada Abang Tox juga yang lagi piket ya, atau lagi di skep ini Abang Tox. Oke, kemudian Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat, Abang Otis di Kampung Pisang, selamat pagi ya. Oh iya, rekan-rekan Abang Otis juga, Mr. Wadok, halo, salam hormat selalu Mr. Wadok, semangat ya. Kemudian juga Ibu Ida di Toloko Oscar, semangat selalu Ibu ya, semoga dalam keadaan sehat. Baik sahabat budaya, setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 7, torang lanjutkan kembali program Sapa Kiraha di sesi selanjutnya. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya kiraha.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar panggung budaya di Alun-Alun Sofifi Kamis 8 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menampilkan atraksi budaya sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi daerah. Antusiasme warga terlihat saat menyaksikan berbagai pertunjukan disuguhkan dalam panggung budaya tersebut. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Maluku Utara kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kota Ternate bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan Sentra Wasana Bahagia Ternate menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran rumah Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Kebakaran menimpa rumah milik pasangan suami istri Saleh Sadama dan Nurdiana Kakais pada Selasa 6 Oktober 2026 di Kelurahan Soa Lingkungan Akeboca, RT 13 RW 005 Kota Ternate. Bantuan dari Sentra Wasana Bahagia berupa family kit, terpal, selimut, makanan siap saji, dan lauk siap saji. Sementara Basnas memberikan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, didampingi Ketua Basnas Kota Ternate Adam Ma'ruz. Nasri mengatakan pemerintah Kota Ternate turut menyampaikan duka mendalam atas musibah yang dialami keluarga korban. Ia berharap keluarga dapat menerima musibah tersebut dengan tabah. Demikian kabar Kiaraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur rodofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar Kiaraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tabea, subah jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Dan Fresh, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: 95,1 FM, Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Masih di Sapa Kiraha Sahabat Budaya. Terima kasih Segurovdovus sekali lagi untuk Ngoni yang setia badengar Pro Ampa Ternate, yang saudari tadi badengar maupun yang baru badengar ya. Selamat datang, selamat badengar Pro Ampa Ternate. Semoga Ngoni sehat selalu dan juga bahagia, iya, enjoy ya, dan juga selalu terhibur bersama Pro Ampa Ternate ya. Ragam informasi saya masih hadirkan Sahabat Budaya, deretan lagu-lagu enak, lagu-lagu sedap, lagu-lagu manis. Manisnya seperti seperti saya. Seperti Sahabat Budaya juga dong pastinya ya. Masih diplaykan nih untuk menemani ataupun menghiasi Ngoni Peruang Dengar pagi ini, sambil kumpul-kumpul dengan keluarga di rumah, santai-santai sore hari ini, menikmati sarapan pagi, ataupun yang so sibuk-sibuk. Sekali lagi, semoga rutinitas atau aktivitasnya berjalan lancar-lancar selalu. Ingat Sahabat Budaya, jaga kesehatan ya, karena sekarang torang masih di cuaca kurang bersahabat ya, masih panas cuacanya, kemudian juga masih ada angin, masih ada kabut di sana. Nah, jadi Sahabat Budaya harus jaga kesehatannya ya, tetap waspada juga Sahabat Budaya. Baik, lagu terbaru dari Vicky Salamur ya, kembali saya hadirkan. Beta Sutau judulnya. Oke, ini dia sahabat, spesial untuk Ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate.

Sahabat Budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Bapak Wawan MT Ali selaku Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Barat mengatakan pihaknya telah mendirikan pos utama sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah, sahabat. Hal tersebut disampaikan beliau pada Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Menurut beliau, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman di lokasi kejadian. BPBD juga melakukan investigasi serta sosialisasi kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah rawan bencana. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini BPBD Halbar masih memusatkan penanganan karhutla di Kecamatan Ibu ya, sahabat. Meski demikian, langkah pencegahan tetap dilakukan di sejumlah wilayah lain yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.go.id.

0: enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto deh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Saat ini kabut asap masih terasa gitu ya di sejumlah wilayah Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Kabut asap sudah terlanjur muncul akibat karhutla. Jadi ada beberapa langkah mitigasi yang bisa sahabat budaya terapkan atau lakukan. Cek indeks standar pencemaran udara ISPU atau informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Kemenluh, sahabat budaya. Kemudian juga kurangi aktivitas di luar ruangan ya. Batasi kegiatan luar rumah, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma atau penyakit jantung. Sahabat budaya, gunakan masker yang tepat. Tentunya bisa pilih masker N95, KN95 atau FFP2 yang dapat menutup hidung dan mulut saat terpaksa keluar rumah gitu ya. Kemudian tutup pintu dan jendela agar asap tidak masuk, serta gunakan penjernih udara atau AC dengan filter bersih. Yang penting juga perbanyak minum air putih. Konsumsi air yang cukup ya untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Sahabat budaya bisa menghubungi dokter atau kunjungi puskesmas terdekat jika mengalami sesak napas, batuk parah atau nyeri dada. Nah, jadi yang pasti sahabat budaya agar selalu waspada ya selama masih dilanda kabut asap akibat karhutla. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan di pagi ini sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya. Kieraha.

Sobat Budaya, torang update informasi terkait perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada hari ini. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan, berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang maupun sore hari umumnya cerah berawan, berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang berkisar 0,25 hingga 1,5 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin, Sahabat Budaya. Baik, itu dia informasinya terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Jumat 9 Oktober 2026. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk Ngoni, terutama Ngoni yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Sahabat Budaya, informasi terkait perakiran cuaca, sahabat bisa update melalui www.bmkg.go.id. Bisa juga melalui media sosial BMKG Sultan Babullah Ternate. Atau sahabat juga bisa menyimak, bisa mendengarkannya melalui siaran Pro Ampa Ternate. Baik, torang akhiri program Sapa Kiraha ya untuk edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih atas atensinya, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat hari Jumat. Subajau.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Mm-hmm. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Mm-hmm. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Indonesia yang memiliki peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datushah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao.

Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1000

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Pulau Seho adalah cagar alam yang berada di Pulau Seho, Kecamatan Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara. Luas lahan yang digunakan adalah 1.250 hektar yang hampir mencakup seluruh wilayah Pulau Seho. Penetapan cagar alam Pulau Seho berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 492 / KPTS / UM / 1972 tertanggal 14 Oktober 1972. Vegetasi yang ada di cagar alam Pulau Seho meliputi matoa, palem, dan anggrek alam, serta berbagai burung endemik yang hidup di dalam cagar alam Pulau Seho, yaitu kakatua alba, nuri ternate, perkicip violet, dan rangkong. Cagar alam Pulau Seho dikelola dan dimanfaatkan untuk penelitian lapangan terhadap flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu juga digunakan untuk rekreasi alam yang terbatas. Permasalahan utama di dalam cagar alam Pulau Seho yaitu adanya penebangan liar dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setempat, serta adanya perburuan liar terhadap satwa secara ilegal.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ruang Paternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Toh Ramalan di Kiraha Pagi. Sahabat budaya, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus setia mendengar Pro Ampa Ternate. Tentunya informasi Tora masih hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga diplaykan ya untuk menemani atau menghiasi Ngoni peruang dengar pagi ini sambil menjalankan aktivitas sahabat budaya. Pada tanggal 9 Oktober hari ini diperingati sejumlah momen penting, salah satunya Hari Pos Sedunia Sahabat Budaya. Tentunya peringatan ini menjadi momentum ya untuk mengingat pesan layanan pos dalam menghubungkan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta menyediakan berbagai layanan yang masih dibutuhkan hingga era digital. Sahabat budaya, di tengah penggunaan pesan instan, media sosial, dan layanan digital yang semakin luas, jaringan pos tetap memiliki peran penting ya. Layanan pos tidak hanya berkaitan dengan pengiriman surat, tetapi juga paket dokumen, barang, layanan keuangan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Sahabat budaya, untuk informasi mengenai dengan sejarah Hari Pos Sedunia maupun maknanya, torang akan ulas lebih lanjut di sesi atau segmen selanjutnya setelah beberapa lagu berikut ini. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate.

Sahabat budaya, Hari Pos Sedunia berkaitan erat dengan berdirinya Universal Postal Union, UPU, organisasi internasional yang mengordinasikan sistem pos antar negara. UPU didirikan pada 9 Oktober tahun 1874 di Bern, Swiss. Organisasi tersebut kemudian menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1 Juli 1948. Dan memiliki peran dalam mengordinasikan kebijakan serta sistem layanan pos di berbagai negara. Tanggal 9 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Pos Sedunia dalam Kongres UPU yang berlangsung di Tokyo, Jepang pada tahun 1969, sahabat budaya. Ya, yang pasti sejak saat itu negara-negara anggota UPU memperingatinya dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan layanan pos, sahabat. Peringatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi perusahaan dan otoritas pos di berbagai negara ya untuk memperkenalkan layanan baru, mengadakan kegiatan di kantor pos, menyelenggarakan pameran filateri, hingga memberikan penghargaan kepada pekerja pos. Baik, sahabat budaya, Tora masih membahas mengenai dengan Hari Pos Sedunia 2026. Untuk makna Hari Pos Sedunia, lalu juga temanya maupun jaringan pos yang masih menjangkau jutaan orang, tentunya Tora bakal bahas lagi di segmen berikutnya setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap di Pro Am Paternate.